0: kita lakukan aksi yang ke-199. Dan itu terjadwal di Tresero Indonesia dan Tresero World di Swiss, bahwa aksi clean up atau bersih sampah pagi ini bersama Bapak Ibu adalah aksi yang ke-199. Dan kami akan laporkan menjadi data di Tresero World. Dan pada bulan ini ketika sidang PBB terkait dengan isu global sampah sedunia, ya semoga Bapak Ibu punya aksi hari ini bisa ditayangkan di saat sidang PBB nanti.
1: Wah, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan tadi ya Pak Jack sudah sampaikan ini ke aksi ke-199.
0: Iya, aksi yang ke-199. Mungkin saya laporkan. Aksi yang sampai dengan aksi yang ke-198 itu sudah mencapai volunteers atau relawan dewasa yang kami libatkan.
1: Iya.
0: Sudah mencapai 7107 orang. Dan Tresero Kids atau anak-anak usia dini sebanyak 2.742 orang anak yang terlibat dalam aksi bersih-bersih sampah. Dan total sampah yang tercatat 14.222, artinya 14 ton 222 kilo. Ini aksi sepanjang tahun 2019 sampai dengan tahun 2026. Semoga sebentar kita akan lakukan aksi menjadi data tambahan untuk kami laporkan.
1: Baik. Baik, kalau kita kembali lagi ya terkait bagaimana cara memilah sampah atau gerakan pilah sampah dari rumah. Nah, ini wujudkan kepedulian ya. Sebenarnya cara sederhananya untuk bagaimana memilah sampah yang baik dan benar dari rumah, kemudian sampah apa saja yang dapat dimanfaatkan ataupun dipisahkan kemudian dimanfaatkan kembali seperti itu, dan juga bagaimana ini, karena kebanyakan sampai saat ini nih khususnya untuk sampah-sampah organik ya Pak Cek ya, seperti sisa makanan, daun-daunan ya. Ini kadang-kadang kita buangnya tidak pada tempatnya, ya. Mungkin Pak Cik bisa jelaskan juga.
0: Iya, terkait dengan sampah rumah tangga, sebaiknya kita bijak untuk memilah sampah dari rumah. Kenapa? Supaya tidak terjadi timbulan sampah di bak sampah dan juga berakhir di TPA. Kita bisa lakukan pilah sampah dari rumah dengan jenis-jenis sampah. Sampah organik dan sampah anorganik. Misalnya sisa makanan, agar tidak sampai di bak sampah dan menimbulkan berbagai penyakit, bahkan bau tak sedap. Sebaiknya kita bisa pilah, terutama makanan yang bisa kita jadikan sebagai pupuk kompos. Yang sederhananya untuk tanaman-tanaman hias atau bunga yang kita tanam di rumah bisa mendapatkan pupuk yang tidak mengandung kimia, yang menyuburkan tanaman di pekarangan rumah kita masing-masing. Sampah botol plastik atau sampah botol kaca dan plastik-plastik yang lainnya itu supaya tidak terjadi timbulan sampah di bak sampah dan di TPA, itu di Kabupaten Biak Numfor ada bank sampah yang bisa Bapak Ibu setor atau bawa dan di sampaikan pada pihak bank sampah untuk selanjutnya didaur ulang, dikelola dan didaur ulang, dan itu pastinya akan dikirim ke luar Biak, terutama ke Surabaya. Tapi juga Bapak Ibu sebaiknya juga kita bijak dalam menggunakan wadah-wadah plastik. Terkadang kita keasikan tanpa melihat wadah yang kita gunakan untuk makanan dan minuman. Tadi baru saja kita senam, berarti ada toksin-toksin yang keluar dari tubuh kita melalui keringat. Tapi kalau untuk nanoplastik atau mikroplastik, kita jangan berharap untuk dia keluar dari tubuh kita. Dia tidak akan pernah keluar. Untuk itu kita harus bijak. Wadah-wadah plastik sebaiknya bukan digunakan untuk makanan dan minuman yang panas. Nah, Bapak Ibu, salah satu solusi juga untuk kita mengurangi sampah plastik adalah kita selalu harus membawa botol tumbler atau botol air minum dari rumah. Ini kebetulan saya juga ada ambil satu botol tumbler sebagai edukasi, yang mana kalau setiap harinya saya bawa botol tumbler, berarti dalam setahun 365 botol AMDK tidak terbuang menjadi sampah. Jadi kalau kita semua yang hadir di kegiatan RRI Fest di saat ini, ketika kita semua ambil botol air minum, berarti menjadi salah satu solusi peduli terhadap lingkungan. Demikian, Pak Rian.
1: Baik, terima kasih Pak J. Pak J, kalau kita boleh tahu juga ya, ini kalau ketika mungkin yang mendengarkan ataupun juga menyaksikan tayangan ini, dan khususnya yang sudah hadir juga di halaman LPP dari Biak, ketika ingin memulai memilah sampah ini Pak Jek ya, ternyata melalui edukasi ini misalnya ada yang teredukasi seperti itu ya, dan ingin melakukan pemilahan sampah dari rumah, sebaiknya sederhananya seperti apa dulu Pak Jek?
0: Iya, yang sederhananya itu kita intinya dari sumbernya, yaitu dari rumah. Jadi ada sampah-sampah sisa makanan, bahkan sampah-sampah yang lainnya, itu bisa kita pilah dan kita bisa, yang organiknya seperti tadi saya sampaikan, bisa dijadikan sebagai pupuk kompos. Sedangkan yang sampah anorganik seperti sampah plastik, kertas dan yang lain-lain, itu saat ini di bank sampah sudah bisa menerima sampah-sampah yang kita pilah dari rumah. Terkadang yang sederhananya, sering kita pilah kita kumpul sampah yang dari rumah lalu ditaruh di depan rumah. Nah, nanti dengan harapan bahwa pihak dinas teknis dengan truk sampahnya datang lalu angkut. Itu sebenarnya sederhananya bukan begitu. Yang sebaiknya yang dijemput oleh pihak dinas teknis, dalam hal ini dinas lingkungan hidup, adalah sampah yang sudah dipilah dan yang masuk dalam kategori sampah residu yang tidak bisa didaur ulang, sampah B3, itu akan ditangani oleh pihak dinas lingkungan hidup. Tapi kalau sampah yang lain, supaya tidak di bak sampah dan di TPA untuk selanjutnya terjadi timbulan sampah dan menimbulkan berbagai penyakit, itu sudah diatasi, sudah bisa diatasi. Jadi kita sudah secara langsung ikut menjaga dan merawat bumi atau lingkungan bebas dari sampah plastik.
1: Baik, Pak Jek, kalau boleh tahu ya, yang tadi kita sudah sempat sampaikan juga bagaimana pemilahan sampah sebaiknya dimulai dari rumah, kemudian memilah sampah baik organik dan anorganik, dan mungkin kalau boleh memberikan satu kebiasaan yang wajib dilakukan di setiap keluarga mulai hari ini apa saja itu?
0: Iya, sampah-sampah yang di rumah tangga itu intinya bahwa yang paling penting adalah pemilahan.
1: Ya.
0: Pemilahan ini ya perlu diajarkan juga kepada anak-anak kita di rumah. Kebiasaan anak-anak kita kadang kalau mereka makan ya harus dijaga
1: ya,
0: supaya mereka bisa habiskan makanan. Izin perlu saya informasikan, pernah kami dalam kegiatan Trash Hero diundang ke salah satu lembaga lingkungan di kota Jepang, di UBAIKA. Ternyata di Jepang itu mereka lebih kepada taat aturan. Mereka lebih taat aturan, sehingga walaupun pemerintah tidak mengawasi saat mereka makan di rumah, tetapi wajib untuk makanan harus dihabiskan di saat kita makan di atas meja makan. Nah, kalau sampai di bagian ini kita juga dimulai dari rumah mengawasi anak-anak kita saat mereka makan dan selalu menghabiskan makanan, pada akhirnya sisa makanan itu juga tidak akan sampai ke bak sampah dan di TPA. Ataukah itu secara bijak kita sebagai orang tua sudah bisa pilah sampah, terutama sisa makanan, lalu kita jadikan ya bisa juga ekobrik atau juga ya untuk pupuk, ya bisa digunakan untuk pupuk kompos sebagai media untuk tanam tanaman hias, atau ya mungkin menjadi pupuk untuk ya sayur-sayuran atau yang kita tanam di pekarangan rumah.
1: Baik, Pak Jack, ini karena waktu juga ya. Mungkin terakhir Pak Jack, pesan ke Pak Jack kepada seluruh masyarakat dan juga serta muda yang hadir di saat ini khususnya, dan untuk memilah sampah dari rumah ini benar-benar menjadi kebiasaan, bukan hanya dilakukan saat agenda atau kegiatan-kegiatan terbatas saja, tetapi juga kalau ada perubahan besar ya, harus tentu dimulai dari langkah-langkah kecil dulu ya Pak Jack ya. Dan menurut Pak Jack, perubahan-perubahan kecil apa yang mungkin bisa dilakukan setiap keluarga di rumah mulai hari ini?
0: Ya, mungkin pesan dari kami ya, setidaknya kita bijak dalam menggunakan wadah plastik, dan kita sudah harus memilah sampah dari rumah menjadi salah satu solusi terbaik untuk menjaga dan merawat alam tanah Papua, terutama Biak dan Indonesia pada umumnya, agar lebih sehat dan asri sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk kita menjaga Indonesia asri, Indonesia maju. Dan kami sangat berharap tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan dari rumah untuk pilah sampah itu sebagai bagian dari edukasi bagi anak-anak kita dan juga untuk lingkungan sekitar kita. Berpikir global, bertindak lokal. Bersama kita bisa buat perubahan.
1: Berpikir global, bertindak
0: lokal
1: ya, bersama kita bisa buat perubahan. Luar biasa sekali, terima kasih Pak Jack ya. Dan kita kasih tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian ya. Selepas ini juga nantikan kita lakukan kegiatan edukasi lingkungan, dan juga seperti yang tadi Pak Jack sampaikan, mulai dari sekarang untuk kebiasaan membawa botol plastik ya, boleh ditinggalkan dengan membawa botol siap ulang ya,
0: guna ulang.
1: Ya betul, ya kayak tumbler dan lain-lain, mulai dari saat ini ya. Nanti juga kita akan berikan gerakan siap pakai tumbler untuk dalam kegiatan edukasi ini. Sekali terima kasih Pak Jack, dan terima kasih semua pendengar dan pemirsa, dan seluruh tamu undangan yang hadir di saat ini. Selamat pagi, Shoui Makasumasa.
2: Mari kita ikuti bersama obrolan edukasi lingkungan dengan topik gerakan pilah sampah dari rumah, wujud kepedulian lingkungan. Bersama Jack Rumbekwan, Ketua Komunitas Terasi Lebiak, dan dipandu langsung oleh host Tirian.
3: Oke, kita kasih tepuk tangan sekali lagi dulu untuk obrolan edukasi bersih lingkungan bersama komunitas Stres Hero Biak. Jadi buat semua jangan mau kalah juga, kita harus seperti yang tadi Pak Jack bilang, harus bersih dari rumah terlebih dahulu ya. Jangan lupa bawa tumbler atau tempat minum masing-masing agar mengurangi sampah plastik yang ada di lingkungan kita, terlebih yang ada di lingkungan rumah terlebih dulu ya. Baik, selanjutnya, nah menyambung tadi, kita sudah ikuti obrolan edukasi lingkungan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, khususnya juga yang ada di round table, akan dibagikan tumbler ya. Ini dimana sebagai wujud tadi kita sudah obrolkan. Nah, hari ini kita wujudkan dengan bagi-bagi tumbler kepada tamu undangan. Silakan untuk teman-teman panitia yang bertugas bisa langsung dibagikan tumbler yang ada di meja-meja round table yang sudah ada. Silakan ya. Digunakan tumblernya ya, Bapak Ibu sekalian. Ini sebagai wujud nyata bahwa kita sama-sama mendukung kebersihan lingkungan, khususnya kita mengurangi sampah plastik yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Jadi ini tumbler yang dikasih untuk kita semua, agar kita semua sama-sama sadar bahwa kebersihan lingkungan itu sangat sangat penting. Tentu saja baik bagi diri sendiri, keluarga, dan juga lingkungan sekitar kita. Silakan, sudah ada tumbler yang dibagikan. Baik, boleh dipegang ya. Tumblernya ini gratis untuk semua, jadi tidak ada request warna ya Bapak Ibu, semuanya sama. Silakan, boleh dipegang masing-masing tumbler yang ada. Nah, ini juga kita sebagai contoh kepada masyarakat bahwa kita juga turut bersama untuk mengurangi sampah plastik di Biak. Bapak Ibu sudah pegang tumbler yang ada, boleh saya undang kita semua untuk berdiri yang memegang tumbler khususnya, karena kita abadikan momen dulu dengan berfoto bersama. Silakan teman-teman panitia boleh diatur posisinya seperti apa untuk foto bersama. Boleh di depan panggung atau di bawah logo RRI? Depan panggung, silakan boleh berada di depan panggung. Bapak Ibu yang memegang tumbler, kita akan berfoto bersama menggunakan tumbler atau mengangkat menunjukkan tumbler yang Bapak Ibu pegang. Ini sebagai contoh kepada masyarakat yang saat ini mendengarkan dan menyaksikan kita secara live, baik di 96.1 Pro 1 atau yang menyaksikan melalui YouTube dan juga Facebook RRI Biak. Iya, inilah wujud kebersamaan, wujud nyata dari kita semua yang hadir untuk mendukung Biak Numfor bebas sampah plastik dengan menggunakan tumbler. Yang di rumah juga siapkan tumbler masing-masing ya. Jadi kemana-mana mau minum, bawa tumbler. Tinggal diisi ulang ya, supaya tidak banyak menggunakan sampah plastik. Boleh ditunjukkan tumblernya? Iya, silakan. 3, 2, 1. Baik, senyum Bapak Ibu, ini masih awal bulan ya, jadi senyumnya masih lebar. 1, 2, 3. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Iya, terima kasih Bapak Ibu, silakan boleh kembali ke tempat. Iya. Baik, silakan boleh kembali ke tempat. Sementara kami mengundang Bapak Kepala RRI untuk berada di depan panggung utama, karena akan ada penyerahan cendramata yang akan diserahkan oleh Kepala LPP RRI Biak kepada komunitas Trust Hero. Ya, untuk itu saya persilakan kepada Bapak Isnardi dan juga Bapak Jack Rumbekwan dari Resiro untuk berada di depan panggung, akan menyerahkan cenderamata. Baik. Iya, silakan Bapak Kepsa akan menyerahkan cenderamata yang akan diserahkan langsung kepada komunitas Resiro. Baik. Iya. Boleh Bapak, senyumnya yang paling ganteng Pak ya. Jangan mau kalah. Iya, Pak Jack jangan mau kalah dengan kegantengan Kepsa kita ya Pak ya. Senyum Pak. Baik. Iya, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Ini komitmen juga RRI Biak turut mendukung untuk Trasiro menjaga kebersihan lingkungan di Kabupaten Biak Numfor. Baik, luar biasa. Terima kasih atas apresiasi dan juga perhatian dari Bapak Ibu undangan sekalian. Sekali lagi, untuk Anda yang belum registrasi, silakan hubungi atau langsung merujuk ke teman-teman panitia ya. Nanti akan diatur oleh panitia seperti apa aturannya. Dan juga teman-teman dari UMKM juga yang belum registrasi, satu UMKM, satu orang ya, langsung menuju ke teman-teman dari panitia. Baik. Ya, selanjutnya karena hari ini kita sampai ke hari ketiga ada bazar UMKM. Jadi saya akan menuju dulu ke salah satu booth ya untuk kita dengarkan bersama seperti apa kesan mereka selama 3 hari berada di RRI di kegiatan kita RRI Fest 2026. Baik, saya menuju ke booth yang mana? Kak Rian, boleh bantu saya di sini? Saya menuju ke booth yang paling ujung ya. Baik, saya menuju ke booth paling ujung, kebetulan ada yang berbelanja ya. Gak apa-apa, jangan takut. Saya makan nasi Bu, saya tidak makan orang. Sini Bu, sini. Sini Bu. Ya, aduh Ibu di dadanya ada komprof ya. Ya, saya sedikit wawancara. Ini ada Mbak Eni yang cantik sambil meracik bakso. Kita tanya-tanya dulu ya. Mbak Eni, pembelinya di sini ya. Bagaimana kesannya selama 3 hari jualan di RRI Fest Biak? Silakan. Mbak Eni bilang sabar dulu, makan bakso dulu. Sabar dulu. Bagaimana tanggapannya?
4: Kesannya senang sekali bisa bergabung di sini. Kita sangat terbantu UMKM bisa berjalan dengan adanya acara-acara seperti ini di Biak, gitu kah?
3: Iya, mendukung UMKM ya. Oke, kira-kira selama 3 hari ini laris manis?
4: Puji Tuhan, laris manis. Terima kasih untuk RRI yang telah bisa melibatkan kami sebagai UMKM.
3: Puji Tuhan, laris manis. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih RRI sudah membantu UMKM di Biak. Nah, kita ke pembeli dulu ini ya. Iya, Ibu namanya siapa? Bukan Komprof ya, Bu ya? Oh, bukan. Ibu siapa?
5: Ibu Hasni.
3: Ibu Hasni dari?
5: Imigrasi Biak.
3: Ibu Hasni juga masuk juga di RRI mendukung juga ya. Turut berbelanja juga. Bagaimana tanggapannya adanya kegiatan RRI Fest melibatkan UMKM?
5: Bagus ditingkatkan untuk kedepannya.
3: Bagus ditingkatkan kedepannya. Apa tanggapannya untuk RRI?
5: RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih Bu, selamat berbelanja. Nah itu dia, kita sudah bersama dengan UMKM. Kayaknya saya ke Tifa Gallery dulu ya, karena di sana banyak sekali pernak-pernik unik ya, yang harus kita promosikan ke seluruh dunia. Yes. Kita ada di Tikva Gallery, Bud. Ya, selamat pagi kakak-kakak yang cantik. Dengan kakak siapa ini?
6: Selamat pagi dengan Nunung.
3: Ya, kakak Nunung, silakan. Ini apa saja yang ada di booth yang dijual, kemudian tanggapannya ya, sudah bisa dilibatkan di RRI Fest.
7: Baik, kami dari Tikva Galeri menyediakan berbagai macam aksesoris, khususnya aksesoris biak, dan juga ada abon tuna, dan juga minyak rambut untuk menyuburkan rambut. Dan kesan dan pesan di RRI Fest ini, kami sangat bersyukur ya, bisa dilibatkan di dalam RRI Fest, dan kami berharap bisa pengoptimalan digital, agar mempromosikan produk-produk UMKM dan masyarakat bisa datang langsung terlibat di RRI Fest, dan pengunjung bisa banyak dan membantu produk-produk lokal. Terima kasih sudah support lokal. Pesannya untuk RRI, harapannya ke depan RRI Fest kalau bisa di pusat kota, sehingga masyarakat bisa banyak lagi untuk datang menyaksikan. Baik, untuk RRI ulang tahun 81 sekali di udara, tetap di udara, bravo.
3: Sekali lagi tepuk tangan dulu dong. Iya, saya doakan yang tepuk tangan paling kencang dapat ya paling tidak kipas angin lah ya. Di mana? Sebelah sini? Oh, kita ke yang ganteng-ganteng dulu. Sini ganteng, boleh ada di depan saya. Dari Warkop Merdeka. Merdeka. Iya. Ya, bagaimana tanggapannya 3 hari jualan di RRI Fest, dan juga ini kopi-kopi yang mungkin paling, nah malah diketahuin temannya, yang unggulan di sini apa, kemudian tanggapannya untuk RRI seperti apa?
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat RRI Fest sudah mengundang Warkop Merdeka untuk mengikuti RRI Festival UMKM. Puji Tuhan, terima kasih sudah memberi kesempatan buat menjual di sini bersama UMKM. Oke, jadi di sini Warkop Merdeka menyediakan berbagai kopi asli lokal dari Papua. Jadi bagi kalian yang berminat minum kopi, bisa langsung beli biji kopi asli dari Papua di Warkop Merdeka. Terima kasih.
3: Ya, tepuk tangan untuk Siam dari Warkop Merdeka. Laris manis jualannya. Oke, kita ke aneka jajanan dulu. Nah, oke, kita ke Rahayu Catering ya. Oke, ini langsung dengan ownernya, Ibu Rahayu. Apa kabar hari ini, sehat Bu ya? Iya, cantik sekali hari ini. Bagaimana jualan selama 3 hari? Laris manis? Atau juga apa yang ingin disampaikan untuk jelang ulang tahun atau HUT Hari Radio ke-81?
9: Oke, terima kasih banyak untuk RRI yang sudah memberikan ruang dan waktu pada kami para UMKM di sini. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Sudah sangat mendukung kami yang UMKM kecil di sini. Kebetulan sekalian promosi ya Mbak. Kalau ada yang belum sarapan, di sini ada nasi goreng, nasi kuning, singkong goreng, dan kebetulan hari ini spesial saya bikin keladi santan dengan kangkung bunga pepaya dan ikan saus. Ya siapa tahu yang belum sarapan bisa merapat. Terima kasih banyak, Mbak.
3: Terima kasih buat Ibu Rahayu. Silakan yang mau, yang belum sarapan boleh merapat ya. Oke, nanti kita akan berkunjung lagi ke stand yang lainnya. Tapi, Bapak Ibu sekalian, kita akan kuis terlebih dahulu ya. Kuis ya, Bang Rian ya. Oke. Jadi, siap-siap untuk semuanya ya. Kita akan kuis. Oke. Sabar ya, kita lagi persiapkan hadiah kita ya. Ini masih belum dibawa. Masih ada di toko hadiahnya ya, Bapak Ibu. Oke. Kita ke kuis dulu. Nah, kita ke kuis dulu. Yang pertama ini persembahan dari CV Sinar Pagi. Mana teman-teman Sinar Pagi, angkat tangannya. Nah, ini sponsor luar biasa ya. Pokoknya Dari sinar siapa tahu dapat satu unit motor, ya yeah, amin saja ya. Oke, okay, ini ada beberapa ini souvenir dari CV Sinar Pagi.

0: pagi tidak boleh menjawab. Oke, pertanyaan yang pertama. Langsung angkat tangan teman-teman menuju ke sana, serahkan mic ya. Apa kepanjangan dari RRI? Di sini mana? Mana teman-teman? Mic-nya mana? Serahkan langsung. Mic. Oh, lari ke depan. Nah. Dari mana, siapa dan jawab pertanyaannya? Nama siapa?
1: Linda Rumere.
0: Bu Linda Rumere dari TIKVA ya? Dari TIKVA Gallery. RRI kepanjangannya apa?
1: Radio Republik Indonesia.
0: Bagaimana Pak Kepsta, betul ya? Oke, betul. Silakan. Oh ya, maju dulu di sini. Kita kumpul dulu ya. Iya. Pertanyaan berikutnya, yang bisa jawab langsung lari ke depan ya. Dari Asana. Baik, tiga pertanyaan pertama dari Sinar Pagi dulu. Pertanyaan kedua, sebutkan tiga nama penyiar RRI. Mau Pro 1, Pro 2, terserah. Ada yang tahu? Jangan cuma dengar baru tidak tahu nama penyiarnya ini siapa. Tahu, oke, maju sini. Iya, dari siapa, dari mana, sebutkan jawaban.
2: Fani dari TIKVA Gallery.
0: Fani dari TIKVA Gallery.
2: Iya.
0: Oh, namanya Fani. Nama penyiar RRI, boleh ke tengah sedikit sini? Iya. Tiga nama penyiar, siapa-siapa saja?
2: Ada Kak Oki, Kak Ririn, dan Kak Rian.
0: Gimana? Masih keliru. Masih keliru. Keliru, masih ada yang bisa? Ah, ayo, sini. Boleh kembali dulu ya Kak Fani, diingat-ingat lagi siapa nama penyiar? Penyiar ya, penyiar. Karena di RRI ada banyak. Ada penyiar, ada reporter, ada banyak di dalam ya. Siapa tiga orang?
3: Aki, Ririn, Anissa.
0: Siapa?
3: Aki, Ririn, Aki. Anissa.
0: Ada nama Aki penyiar. Penyiar baru kayaknya Aki ya.
3: Oki,
0: Ririn,
3: Anissa.
0: Belum tepat. Ayo, oh sini Bang, sini. Silakan kembali Ibu, di searching dulu siapa nama-nama penyiarnya. Siapa dari mana, siapa namanya?
4: Dari Pondok Kopionai, nama Ipul.
0: Ipul. Hei Ipul, siapa namanya Ipul? Tiga penyiar?
4: Ian, Dani, Pael.
0: Betul. Iya. Ini pasti teman-temannya ini ya. Oke, boleh berdiri dulu di sini ya. Jadi itu nama penyiar. Kalau Ian, Dani, Pael, pendengar Pro 2 ini ya. Semua penyiar Pro 2 yang disebutkan. Oke, berikut. Ya, saya sebutkan nama-nama penyiar. Siapa tahu nanti ada lagi bisa ingat ya. Penyiar Pro 2 ada Ian, Pael, Dani, Ica, dan Dinar. Kemudian penyiar Pro 1 itu ada Fani, Yapi, Mary, Amanda, Fani, Hanif, ya Hanif, itu nama penyiar. Kemudian kita ke pertanyaan berikut. Masih dari Sinar Pagi ya. Di manakah alamat toko Sinar Pagi Biak? Sini lari. Wow, luar biasa ini. Sebutkan nama.
5: Jalan Cat Madura.
0: Nama siapa? Nama?
5: Akmal.
0: Hah?
5: Akmal.
0: Siapa? Di mana Sinar Pagi alamatnya?
5: Jalan Cat Madura.
0: Betulkah? Betul. Oke. Silakan. Dari perwakilan Sinar Pagi boleh, Kakak Irlin boleh ke depan untuk menyerahkan hadiah. Oke. Mic-nya boleh saya minta sayang, jangan dibawa pulang ya, masih mau dipakai di RRI. Ini Bang Rian.
6: Boleh ke tengah?
0: Boleh ke tengah sedikit? Iya. Nah. Boleh menyerahkan hadiah nih Kakak Irlin dari CV Sinar Pagi Biak. Silakan langsung diserahkan tiga-tiganya ya. Tiga-tiganya langsung ya. Baik. Terima kasih, boleh foto dulu.

0: Kasih tunjuk hadiahnya. Oke, terima kasih. Silakan boleh kembali ke tempat. Masih banyak ya, jadi jangan khawatir. Kalau mau jawab, jawab saja. Jangan ragu-ragu. Ada berikut? Lanjut, kita ke hadiah persembahan sponsor dari Hotel Asana Biak. Mana bapak pimpinannya, ada sebelah mana kah? Oh iya, siapa tahu saya juga dapat hadiah satu. Berharap ya. Satu hadiah, satu voucher berenang. Nah, yang suka berenang-berenang. Oh, empat voucher berenang. Oke, empat voucher berenang. Pertanyaannya dari Hotel Asana. Sebutkan nama reporter RRI yang Anda ketahui. Satu saja juga tidak apa-apa. Nama reporter. Dia balik lagi. Enggak boleh sayang, yang gantian yang lain. Oh iya, mari sini. Nah, ini Ibu tidak, ini pantang menyerah ya. Biar dapat hadiah. Mau berenang ya, berenang. Oh iya, mau berenang. Oh iya, dekat sana. Siapa nama reporter RRI?
1: Mbak Ninin.
0: Lah, betul kah? Iya, betul. Tepuk tangan dulu. Lah, pas dihafal lagi. Oke, masih di sini ya. Oke, berikutnya. Jadi nama reporter RRI ada saya, Ririn, ada Kak Oki, Rian, dan Roni. Ada empat orang reporter RRI ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, sebutkan satu nama program acara yang Anda ketahui di siaran RRI, baik Pro 1 atau Pro 2. Yang suka dengar radio pasti tahu. Maju-maju, orang RRI jangan ya, apalagi penyiar itu. Nah, nih adik-adik tidak mau kalah. Namanya siapa sayang?
2: Halo RRI.
0: Namanya siapa? Halo RRI. Namanya siapa?
2: Ken Arthur.
0: Ken. Ken nama nama. Apa acaranya?
2: Halo RRI.
0: Halo RRI. Betul. Silakan boleh berada di depan dulu. Nah, kemudian pertanyaan yang ke 3. Sebelum menjadi Hotel Asana dahulu namanya adalah, langsung maju sini. Nah, ini mau berenang bawa satu keluar.

0: alamat Hotel Astana Biak. Maju. Ah, sini. Namanya siapa?
1: Ari.
0: Bang Ari, di mana?
1: Di Jalan Mandala.
0: Jalan Mandala, betul.
1: Di Jalan Muhammad Yamin nomor 4.
0: Jalan Muhammad Yamin, betul. Oke, sudah pas 4 ya. Silakan untuk kepala Asana atau pimpinan Asana Biak boleh berada di depan untuk menyerahkan 4 voucher berenang ya. Iya. Ada request yang boleh yang jawab nanti boleh jawab pulang enggak? Oke, silakan. Iya, boleh serahkan semuanya langsung. Iya. Nanti dilanjutkan dengan foto bersama ya, Pak ya. Baik, silakan foto dulu. Lagi. Ayo. Sudah, terima kasih. Silakan boleh kembali ke tempat. Berikutnya. Hadiah persembahan dari Angkasa Pura. Iya, kita langsung pertanyaan ya. Kayaknya dari sana sih, sebelah sana nih sudah banyak. Mungkin dari sebelah di tengah dulu ya kayaknya ya. Boleh jawab dulu ya. Ini persembahan dari Angkasa Pura, ada tumbler Lock and Lock ya dari Angkasa Pura. Ada 3. Pertanyaan yang pertama, tanggal berapa hari ulang tahun RRI? Oh, maju. Oke. Mau dapat tumbler dia. Namanya siapa?
2: Namanya Sira.
0: Sira, Sira tanggal berapa?
2: 11 September.
0: 11 September, betul ya? Oke. Boleh berdiri di depan dulu. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan semboyan angkasawan RRI. Oke, maju. Oke. Baik, dari siapa?
3: Diva.
0: Diva, jawabannya apa?
3: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Betul, tepuk tangan. Berikut, pertanyaan ketiga. Siapa nama GM Angkasa Pura Biak saat ini? Nah, oh ya boleh Pak, sini boleh dijawab. Boleh, atau di sana saja. Baik, mic-nya boleh diserahkan. Mic-nya ada di sana. Oh, mau dijawab sama kepala BMKG. Yes, sir. Iya, jangan sampai salah Pak ya, nanti persahabatannya runtuh Pak ya.
4: Tetangga.
0: Silakan Pak dijawab.
4: Haji Iwan Sanusi.
0: Yes, tepuk tangan dulu. Tapi Pak Iwan mungkin lagi di rumah.
4: Alhamdulillah.
0: Pak Iwan lagi nonton kayaknya live ini ya. Pak Iwan sudah disebutkan. Silakan. Boleh perwakilan untuk menyerahkan hadiah di depan. Silakan dari BMKG ya. Perwakilan dari BMKG. Silakan perwakilan BMKG boleh berada di depan. Dari perwakilan Angkasa Pura ada yang hadirkah saat ini? Kalau tidak ada, ketua panitia yang serahkan saja. Iya, silakan. Boleh diserahkan langsung. Ini tumblernya mahal ini ya, bagus sekali tumbler ini. Ini juga sebagai wujud juga mengurangi sampah plastik. Mulai digunakan di tempat kerja atau kemana-mana boleh dibawa. Boleh foto dulu? Iya, baik. Untuk tamu undangan yang belum dapat kupon door prize, silakan menuju ke meja panitia ya. Nanti akan didaftarkan. Silakan. Yang belum, silakan.

Iya, silakan sambil ambil yang belum ambil kupon diambil dulu. Kita persiapkan, kita akan spinner nanti di sini. Sudah ada di layar, nanti nomor yang beruntung di layar itu akan langsung mendapatkan hadiah, ya. Silakan sambil kuponnya yang belum diambil boleh silakan diambil sambil kita siap-siap, ya. Yang sudah hadir saat ini. Yang belum dapat kupon, silakan ambil kupon di meja panitia. Baik, sambil semua siap-siap untuk mengambil kupon, ya. Oke, sekali lagi yang belum ambil karena sebentar kita akan spinner untuk nomor-nomornya yang beruntung. Baik. Untuk memeriahkan suasana kita di pagi hari ini, mari kita sambut bersama penampilan dari The Last Brother. Tepuk tangan yang paling kencang dulu dong Bapak Ibu sekalian. Ini adik-adik kita dengan talenta dance yang luar biasa akan hadir di hadapan kita semua. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk The Last Brother.

minta suaranya semuanya. 1, 2. Lagi. Yang sini, let's go. Lagi, let's go.

sebelah kanan, let's go. Aman. Sebelah kiri jago. Honeymoon di mana? Let's go. Semuanya.

untuk dance dari The Last Brothers. Luar biasa. Bapak-bapak pimpinan, ada yang mau tantang gak? Mungkin ada yang mau bikin gerakan ulat sagu begitu. Om, oh Pak Saud, Pak, saya takut dipajak habis ini kalau sama Pak Saud ya. Baik, untuk Bapak-Ibu sekalian yang belum mendapat door prize ya, silakan ya, langsung aja daftar di teman-teman panitia. Yang belum dapat silakan, semuanya boleh ya, boleh ambil di teman-teman panitia yang ada di meja yang di mana? Semua ya, semua. Jadi semua kalau merasa belum dapat door prize, ya yang belum dapat, kalau sudah dapat jangan bilang belum ya. Baik. Satu orang satu door prize-nya, jadi silakan. Yang merasa belum dapat door prize atau kupon, silakan ya ambil di meja panitia yang ada di meja berwarna marun di bagian depan ya. Iya, orang RRI juga boleh, silakan. Boleh ambil kupon yang ada ya. Karena kita akan spinner, jadi siapa yang beruntung dia yang dapat. Jadi tidak ada unsur kecurangan di sini. Semua yang ikut serta, baik tamu undangan yang ikut senam dan kita juga panitia, orang RRI, UMKM yang belum, silakan. Kalau yang belum ambil, silakan ambil karena kuponnya masih ada. Jadi boleh diambil semuanya. Kemudian spinnernya akan kita putar dan nomor yang keluar yang beruntung yang mendapat hadiahnya ya. Silakan. Yang di belakang-belakang sudah dapatkah kupon? Ambil sudah, ambil saja di situ. Pergi ambil. Ambil saja, tidak apa-apa, ambil di meja panitia. Yang UMKM silakan, yang belum dari BPJS sudahkah? Belum. Belum. Oh, diambil. Silakan diambil kuponnya Mbak Hani dari Hasrat. Boleh kupon, oh sudah. Ingat ya, satu orang satu. Jangan ada dapat dua. Jangan ada dusta di antara kita. Silakan ya, kita. Iya, manusia tidak melihat tapi Tuhan melihat ya Bapak Ibu. Itu kata Bang Rian ya. Iya, silakan diambil dulu kuponnya sebelum kita putar untuk spinnernya, supaya semuanya yang hadir mendapat kesempatan yang sama ya. Adik-adik praktek juga yang praktek di RRI silakan, boleh ke teman-teman panitia ambil satu orang satu kupon. Silakan berbelanja Bapak Ibu sambil duduk-duduk, silakan boleh berbelanja di stand UMKM ya. Dukungannya ini sangat diharapkan untuk UMKM yang ada di RRI Fest. Oke, sambil kita menunggu supaya nomornya sudah siap untuk spinnernya, tinggal menunggu kuponnya selesai dibagikan semua.

0: RRFest 2026 didukung oleh
1: Hadi Supermarket and Department Store,
0: Hadi Bakri,
1: Kopi Kitong,
0: Sisbel Hotel Cendrawasih Biak,
1: Hotel Astana Biak,
0: Imigrasi Kelas 2 TPI Biak,
1: Bea Cukai Biak,
0: Incita Biak,
1: Polres Biak Dufor,
0: PT PLN UP 3 Biak,
1: KSOP Kelas 3 Biak,
0: BPJS Ketenagakerjaan Biak,
1: BRI Cabang Biak,
0: Toko Roti Aru,
1: PT Angkasa Pura Indonesia Cabang Bandar Udara Frans Kaisepo Biak,
0: Kantor Sar Kelas A Biak,
1: Perum Bulog Subdivre Biak,
0: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak,
1: Dinas Pariwisata Biak,
0: Poliklinik Denkesia Biak,
1: BPJS Kesehatan Cabang Biak,
0: Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 2 Biak, PT Hasrat Abadi Biak,
1: CV Sinar Pagi Biak,
0: Badan Pusat Statistik Kabupaten Biak Numfor,
1: Komunitas Trans Hero Biak,
0: PMI Biak Numfor, BMKG Biak,
1: KPP Pratama Biak,
0: Rahayu Catering,
1: Angkringan Lestari,
0: Warko Perdeka,
1: Tikva Gallery,
0: Teras Cumara,
1: Hari-Hari Kopi,
0: Jajaners,
1: Pondok Kopi Honai.
0: Terima kasih atas dukungan dan kolaborasinya dalam menyukseskan RRFest 2026. RRFest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Iya, sudahkah kuponnya semua sudah diambil? Sudah? Ada yang belum? Ya, kalau belum langsung menuju ke meja panitia, karena kita akan spinner. Ini tidak ada unsur kecurangan karena nomor-nomornya semua sudah ada teratur di spinner, ya sudah tersistem. Jadi kalau yang berhenti di mana memang betul dia yang beruntung. Nomor itu yang beruntung langsung mendapat hadiah. Nanti akan keluar nomornya di layar, ya langsung ditampilkan. Nanti bisa maju langsung ke depan. Oke, jadi kita tidak pakai sistem undian, tapi kita putar di spinner ya. Untuk, ya, sudah kuponnya sudah semua ya. Kita mau mulai ini. Sudah ya. Oke. MC juga belum ya, MC belum. Amankan MC punya ya. Oke, kita akan spinner ini. Boleh satu teman bantu saya di depan untuk spinnernya. Ketua panitia, Karian atau Kaeta yang di depan untuk spinner, bantu. Iya, baik, silakan. Oke, nanti akan langsung diputar oleh teman-teman operator. Iya, semua boleh lihat ke depan ya. Di layar yang ada di bawah tenda utama. Ya, atau kalau terlalu jauh, buka YouTube RRI Biak. YouTube RRI Biak. Live di situ, bisa langsung dilihat di situ, nomornya langsung tampil. Kalau terlalu jauh ya. Tapi nanti saya bacakan di sini. Oke, kita hitung sama-sama ya. Hitungannya sampai 100 boleh? Sampai 200 boleh? Sampai 3 ya, oke. Kita hitung sama-sama. 1... 2 3 berhenti. Nomor 170 maju ke depan. 170 170, maju ke depan. Saya panggil 3 kali ya. Oh ada. Oh ya, sini boleh. Maju dulu. Kita ambil 10 nomor ya. Lanjut, 3, 2, 1, spinner. Sini di depan. Nomor 151. 151. Maju. Oke, ada. Oke, ada ya. Spinner berikutnya. Putar. Putar. Nol delapan nol delapan puluh pulang tidur kapan ini? capek goyang jadi 83 kali angus. Oh ada, ya ampun ada. Hei Bang Riz, hei terlalu banyak pakai headset ini, lupa dengar itu. Sini Bang Rizky di depan sini ya. Oke dilihat dulu panitia, sudah? Lanjut. Nomor keempat. Nomor 173. 173. Oke. Silakan mari Ibu sampai rantai boleh berada di depan. Sudah 4 nomor ya. Baik. Nomor kelima, silakan di spinner. Nomor 117. Ada? Oh ada, mari ke depan. Iya. Oh ini dari Pelni ya. Dari Pelni. Oh KSOP, oh abis depan tulisannya Pelni. Oh iya sama. Dari KSOP, berikut putar. Nomor 043. 043. Eh, wah operator kita dapat di dalam ternyata. Ditinggalin itu di dalam ya. Sudah berapa ini? Sudah 6 ya. Masih ada 4 lagi. Putar. Nomor 152. 152. Oh ada. Maju ke depan. Eh dapat. Habis goyang-goyang dapat ya. Sudah 7. Ya. Nomor ke-8 silakan diputar. Nomor 195. Hei ada. Mari. Berapa lagi? Dari Waropen ini, jauh-jauh dari Waropen dapat hadiah. Berapa lagi? Dua lagi ya. Oke silakan diputar. Nomor 204. 204. Ada 2041. 204 dua kali. 204 tiga kali. Angus. Putar lagi. Satu empat puluh. Eh dapat. Oke silakan. Satu lagi untuk putaran pertama. Silakan. 230. Nomor 230. Ada 230 satu kali. 230 dua kali. Aduh, enggak ada. Oke, putar lagi terakhir. Satu empat satu. Eh, dapat ya. Silakan boleh berbaris. Ini untuk hadiahnya nilainya sama ya. Nilainya sama. Untuk hadiah nilainya sama. Oke, silakan boleh berbaris. Berbaris saja, nanti langsung diserahkan. Nanti kami mengundang untuk ketua tim pemberitaan dan juga ketua tim LPU. Ya, ada Kakak Oki dan Bang Azi boleh menyerahkan hadiah di depan. Ini 10 undian pertama. Silakan boleh diserahkan 5 dari pemberita dari ketua tim pemberitaan dan ketua tim LPU 5 diserahkan juga. Ini nilai hadiahnya sama ya untuk 10 hadiah pertama. Silakan. Iya. Oke. Sabar dulu, foto dulu, Kakak Oki. Iya. Baik. Boleh diatur posisinya di depan untuk foto dulu, silakan. Boleh merapat-rapat sedikit, merapat-merapat. Iya. Baik. Hadiahnya ditunjukkan. Oke, terima kasih. Silakan boleh kembali ke tempat. Selamat ya, selamat. Oke, sudah. Baik, mau lanjut ya? Lanjut kah? Tidak. Tidak, pulang sudah. Pulang. Lanjut. Oke, kita lanjut 10 hadiah berikutnya. Hah? Arahan dari PA, kita hitung mundur dari 200. Kita hitung mundur dari 3 ya. 3, 2, 1. Nomor 186. 186. 186. Dilihat nomornya baik-baik, jangan sampai salah lihat. Ada? 186. Satu kali. 186. Dua kali. 186. Tiga kali, Angus. Putar lagi. Silakan. Nomor 176. 176. Ada. Oke, maju ke depan. Oh iya. Ah. Oh, ini kayaknya sebentar bapaknya traktir kopi habis ini ya. Ya. Berikutnya diputar. Nomor 211. 211. Ada? Lanjut. Putar. Tidak ada, lanjut. Oh, ada ini. Lanjut putar. Oke, sabar sebentar. Oke, silakan. Nomor 096. 096 ada. Oh ya, dari imigrasi. Silakan Bapak maju ke depan. Baik, kita lanjut lagi, putar. Nomor Wiro Sableng 212. 212. Tidak ada. Oke. Putar lagi. Nomor 153. 153. Victor kah? Oh, bukan. 153. Oke, ada. Maju. Oke, putar lagi. Nomor 220. Tidak ada, lanjut. Putar lagi. Nomor 060. 60. Oke, maju. Oke, putar lagi. Nomor 205. 205, tidak ada, lanjut. Nomor 10. 10. Oke, ada. Silakan maju lagi. Oke, masih ada 5 nomor lagi. Berikutnya. Nomor 011. Ih, berurutan ini. 11. 11. Oh, ada. Oke, maju. Oke, diputar lagi. Nomor 107. Ica. Tadi disebutkan nomor keberuntungan nih, 107 tadi disebutkan. 1 2 3 4. Ini baru 7 ya? 7 ya. 3 lagi. Oke, silakan diputar. 178. 178. 178 satu kali. 178 dua kali. 1778. 178 tiga kali. Angus. Angus. Lanjut. Nomor 33. 33. Eh, malah Bang Asi yang dapat. Ye. Lanjut. Nomor 6. Ini yang datang awal-awal tadi. 6, nomor 6. Nomor 6. 6 satu kali. Oh, ada Bapak Mari, Pak. Satu lagi untuk 10 hadiah berikutnya. Nomor 210. 210 tidak ada, lewat. Iya. Lagi putar. Nomor 045. Nomor 45. 45. Ada. Victor. Aduh, bahaya nih kalau Victor yang dapat ini. Oke, sudah 10 ya.

0: Iya, kami mohon izin.
1: Kasih pelan sedikit.
0: Ya, kami mohon izin dari perwakilan imigrasi untuk bisa maju ke depan menyerahkan hadiah. Ya, walaupun menyerahkan juga kepada temannya sendiri di depan ya, tidak apa-apa. Iya, imigrasi dulu boleh silakan menyerahkan. Iya.

Dari perwakilan Hadi, ada yang hadir? Ya, kalau tidak ada, nanti diserahkan saja langsung. Ada perwakilan Hadi? Pak, boleh serahkan 5 hadiah? Ya, dari migrasi menyerahkan 5 hadiah. Perwakilan Hadi menyerahkan 5 hadiah.

Oke. Iya, satu terakhir silakan. Boleh foto dulu, Pak. Berfoto di depan dulu. Boleh posisinya diatur, berada di tengah.

Silakan boleh kembali ke tempat. Ya. Baik. Bagaimana lanjut? Lanjut ya. Oke. Baik, akan saya lanjutkan perjuangan ini ya. Iya. Walaupun suaranya udah mampir habis ini, mohon maaf MC-nya antar kabupaten, jadi ya begini sudah. Iya, kita lanjut. 10 hadiah berikutnya. Nomor 164. Ada maju. Lanjut. Nomor 61. 61. Mana? 61 satu kali. 61 dua kali. 61 tiga kali. Angus, putar lagi. Nomor 175. Eh, dapat. Eh, salah ya? Bukan. 175. 175 satu kali. 175 dua kali. 175 tiga kali. Putar lagi. Nomor 202. Oke, lanjut. 202 tidak ada ya? Oke, lanjut. Putar lagi. Nomor. Lanjut lagi, 242 tidak ada. Lanjut. Putar lagi. Nomor 142. Ya. Oh, ini perwakilan mamanya ya. Oke. Silakan di sini boleh. Berikutnya. Satu, dua, delapan. Satu, dua, delapan. Satu, dua, delapan. Satu kali. Satu, dua, delapan. Dua kali. Satu, dua, delapan. Tiga kali. Angus. Lanjut. Nomor. Lanjut. 211 tidak ada. Lanjut. Nomor 156. Sat ada. Oke, mari. Silakan. Putar. Nomor 194. 194. 194 satu kali. 194 dua kali. Ada kah? 194 tiga kali. Angus. Nomor 130. 130. 130. Oh, ada. Oke. Sini boleh bergabung dulu. Putaran berikut. Nomor 198. 198 satu kali, boleh agak mundur sedikit karena hujan. 198 satu kali. 198 dua kali. 198 tiga kali. Angus. Angus ya, Angus. Lanjut, putar. Dua empat delapan tidak ada, lanjut. Satu sembilan satu. Nomor 191. 191 satu kali.
1912 kali, 1913 kali. Angus, lanjut. Nomor 114 satu kali, 114 dua kali, 114 tiga kali. Angus, lanjut, putar. Boleh diputar. Nomor 66. 66. Enam. Ian. Oh, Ian yang dapat maju. Lanjut. Boleh panitia dilihat. 155. 155. Oke, maju. Naik saja di atas panggung karena hujan. Boleh. Ya, tidak apa-apa. Lanjut. Lanjut. Putar. Nomor 89. 89. 89 satu kali. 89 dua kali. 89 tiga kali. Angus, lanjut. Nomor 049. 49. Oke. 49. Oke, maju. Putar lagi. Putar. Tiga nomor lagi, lanjut. 192. 192. Satu kali. 192 dua kali. 192 tiga kali. Angus, lanjut. Nomor 83. Dapat. Oke, maju. Oh ya, dari Basarnas ini ya. Oke. Putar lagi, putar. Nomor 2. Ada. Nah, tidak sia-sia datang awal ya. Satu nomor lagi untuk 10 hadiah. Satu kali lagi putaran. Nomor 229 tidak ada. Lanjut. 139. Ada. Oh, ada. Oke. Mohon izin perwakilan dari KSOP dan juga Petri Hasrat Abadi untuk berada di depan menyerahkan hadiah. Silakan, boleh berbaris. Memanjang, boleh, silakan. Memanjang ya, satu barisan. Satu barisan berderetan memanjang. Dari Hasrat Abadi dan dari KSOP untuk menyerahkan hadiah, silakan.

Oke. Kita ke spinner berikutnya. Ada 3 hadiah persembahan dari PLN Biak. Nomor 182. Ada maju. Ini 3 hadiah dari PLN. Dari PLN ya, bukan dari Om Strom. Om Strom itu Mama Maria Pusuami. Ke atas sini, boleh. Putaran berikutnya. Nol 39. 39. 39. Oh, ada. Nah. Satu lagi putaran, satu kali lagi. Boleh di atas. Nomor 44. Wah, yang dapat yang dapat kepala Basarnas. Bapak dari Basarnas boleh perwakilan. Baik, 3 boleh berada di depan. Kami mengundang kepala PLN Biak boleh berada di depan untuk menyerahkan langsung hadiahnya. Silakan. Nah, ini persembahan langsung dari PLN UP 3 Biak.

Iya, satu lagi. Silakan boleh berfoto bersama terlebih dahulu, Bapak. Boleh bergabung, Bapak, untuk foto bersama. Silakan di tengah.

Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Berikutnya, 4 hadiah persembahan 2 dari BKK, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 2 Biak, dan BMKG. Iya, ada 2, masing-masing 2 ya. Silakan, boleh diputar langsung. Nomor 62. 62. 62. Ada. Oke, silakan maju ke depan. Berikut. Nomor 37. Oh, ada dapat dari Asana. Kepala Asana ini, perwakilan dari Asana boleh maju ke depan mewakili Bapak pimpinannya, dapat loh hadiahnya. Dikasih sama kepala BMKG kayaknya dia. Bertetangga ya. Silakan. Boleh berada di atas sini. Dua hadiah berikutnya. Silakan. Nomor 136. 136. 136 satu kali. 136 dua kali. 136 tiga kali. Angus. Oke, lanjut. Nomor 56. Malah dapat ini PA kita, pengarah acara ya. Iya.

Be blessed. Iya. Oh, BKK. Oh ya, berarti yang dari BKK hadiahnya dari BMKG ya. Jangan dari BKK, terima BKK lagi. Iya, boleh berada di depan. Yang 2 sebelah sini boleh dari ya. BKK yang 2 sebelah sini. Iya. Iya. Iya. Dari BKK, Dr. Esra, mohon izin boleh berada di depan untuk memberikan hadiah. Kemudian Kepala BMKG, boleh berada di depan untuk menyerahkan hadiah, Bapak. Iya. Iya. Iya, silakan dua hadiah diserahkan langsung. Iya. Iya. Baik, wah, Bapak fansnya banyak ya Pak ya, luar biasa. Iya, boleh berada di sisi dulu. Kemudian dari BMKG menyerahkan langsung ini Bapak Hotel Asana dikasih hadiah sama BMKG, BKK juga dikasih hadiah sama BMKG. Silakan boleh foto bersama dulu. Boleh. Terima kasih, silakan boleh kembali ke tempat. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Hadiah berikutnya

Baik. Berikut untuk 6 hadiah hiburan lainnya. Baik, ada 7 ya, tambah 1. 7 hadiah untuk 7 nomor. Silakan. Nomor 97. Ada? Oh, ada. Mari maju ke depan. Silakan diputar lagi. Tidak ada, 223, lanjut. Nomor 55. 50. Ya, mendapat kepala BPS. Bapak maju langsung. Boleh, silakan ke depan. Boleh diputar lagi. Nomor 22. Boleh berada di atas panggung karena hujan. Boleh berada di atas Bapak. Oh, di belakang, 22, maju. Maju ke depan. Ya. Silakan. Berikutnya, diputar. Nomor 26. 26. Nah, dari Jajaners dapat. Berikutnya, 2 lagi. Nomor 101. 101. Oke, maju. 1 lagi. 2 lagi ya. Nomor 131. 131. Ada ya? Oke. 1 lagi. Nomor 91. 91. 90. Oh, ada. Lanjut. Sudah 7 ya? Ya, 7. Baik. Kami mengundang kepada Wakapolres Biak Numfor, Pak Waka boleh, dan juga mohon izin untuk Kepala Kantor Pajak Biak untuk bisa berada di depan menyerahkan hadiah. Silakan teman-teman. Diserahkan 3 dulu. Iya. Iya. Baik. Baik, Bapak boleh berada di depan dulu. Selanjutnya silakan Bapak Kepala Kantor Pajak Biak menyerahkan hadiah berikutnya. Iya.

Silakan boleh kembali ke tempat. Iya, bahagia sekali ya. Berarti doa-doanya terwujud ya. Baik, selanjutnya. Berikutnya ada 9 hadiah utama. Tepuk tangan dulu. Tiga hadiah utama untuk 3 konfor gas. Tepuk tangan. Dari persembahan kantor Sarbia. Terima kasih Pak Kondori hadiahnya. Semoga saya yang dapat ya Pak ya. Mau masak saya pulang habis ini. Iya. 3 hadiah utama, 3 konfor gas. Silakan boleh diputar. Nomor 99. Dari Trasiro. Yes. Luar biasa doanya. Abis ini pulang masak-masak di rumah ya. Betul. Berikut. Nomor 185. Mari sini maju. Mari. Ya. Mau pulang masak nasi goreng abis ini. Dari imigrasi ya. Oke, silakan. Satu lagi untuk 3 konfor gas. Nomor 4. Dapat. Dari BMKG, luar biasa Pak doanya. Ya, silakan ini yang menyerahkan kami mengundang kepada Kepala Kantor Sarbiak Bapak Kondori untuk berada di depan. Bisa menyerahkan 3 hadiah kepada 3 orang yang beruntung hari ini. Silakan diserahkan. Iya. Baik, selanjutnya.

Baik. Baik, boleh berfoto bersama dulu, silakan. Boleh berada di tengah, Bapak? Iya.

silakan boleh kembali ke tempat. Oke. Baik. Berikut. Mau pulang kah ulang? Ulang boleh. Hadiah utama berikutnya, 3 voucher menginap dari Hotel Asana Biak. Iya. Muka-muka menginap ini, menginap. Iya, 3 hadiah utama voucher menginap dari Hotel Asana Biak. Silakan diputar untuk 3 nomor. Nomor 184. 184. 184 satu kali. Nah, ini tidak mau menginap kah? Buat saya sudah. 184 dua kali. 184 menginap di rumah sendiri ya, Angus. Diputar lagi. Dua, tiga, tiga, tidak ada lanjut. Tidak ada, 247 lanjut. 219 tidak ada juga, lanjut. Diputar lagi. Nomor 32. Ih, pel. Ini Bapaknya ketahui. Ini kita datangkan langsung dari Prindavan ya. Iya. Pael dapat menang ya. Nomornya mana Pael? Ada. Iya. Mau ajak siapa nginap? Yapi. Oke, berikut. Silakan diputar. Nomor 103. Ini kayaknya nomor saya deh. Beneran? Beneran nomor saya. Mohon izin, tidak ada unsur kecurangan ya Pak ya. Bapak, nanti ya malam minggu saya nginap di Hotel Asana Pak ya. Oke, terima kasih untuk hadiahnya MC pemenangnya ya. Oke, nomor berikutnya, ketiga, untuk voucher menginap. Nomor 067. 67. Ada, oke, sini. Oke, ini 3 hadiah voucher menginap. Terima kasih. Akhirnya saya dapat ya Pak ya. Tapi saya bukan nginap sama Pael ya Pak. Bukan. Beda kamar Pak. Oke, boleh berdiri. Kami mengundang untuk kepala atau pimpinan Hotel Asana Biak untuk menyerahkan hadiah.

Oke. Boleh foto dulu, Pak, di depan. Ya. Terima kasih, boleh kembali ke tempat. Terima kasih. Iya. Tadi Bapak Hotel Asana bisik ke saya MC-nya tambah 2 hari katanya ya, Pak ya. Oke. Kita lanjut. Satu hadiah utama kipas angin dari Angkasa Pura Biak. Oke, silakan diputar. Nomor 137. Mana? 137. Satu kali. Ini kipas angin sama tinggi dan saya ini tinggi sekali. 137 dua kali. 137. Ada? Tiga kali, angus. Aduh, kipas angin bagus ini baru. Lanjut, putar lagi. Nomor 53. 53. Mana? Ih, Dani. Kasih nomornya dulu. Iya, mohon izin untuk Komandan Wing Udara 3 untuk berkenan untuk bisa menyerahkan hadiah. Iya. Mohon izin, Pak, ini yang dapat hadiah juga. Yang dapat hadiah juga bisa dibawa pulang, Pak ya. Bisa dijadikan salah satu anggota juga ini, Pak, dia. Mengabdi untuk negara. Iya, silakan, Pak, boleh diserahkan, boleh diambil gambar dulu. Iya,

0: Terima kasih, boleh kembali ke tempat. Selamat Dani, pulang pakai kipas-kipas di rumah ya. Oke. Baik.
1: Satu dulu ya.
0: Iya, satu dulu ya. Baik, untuk hadiah utama ada dua. Persembahan dari LPP RRI Biak. Ada satu dispenser standing ya. Dan juga satu unit kulkas. Kita ambil satu nomor untuk dispenser dulu. Baik, silakan. Ini untuk dispenser standing. Nomor 132. 132. 132 satu kali. 132 dua kali. 132 tiga kali. Aduh, batal minum kopi bah dengan dispenser baru. Sekali lagi. Nomor 121. 121. Satu kali. 121 dua kali. 121 tiga kali. Hangus. Putar lagi. Nomor tidak ada, 232 lanjut. Tidak ada, 206 lanjut. Nomor 20. Ada. Iya. Silakan boleh berada di depan dulu ini untuk satu unit dispenser standing ya. Oke, sabar, sabar, sabar. Sabar, ini yang terakhir. Bapak Ibu, karena berhubung sudah mau jam 11, jadi mari kita pulang dulu ya. Lanjut, satu hadiah utama, satu unit kulkas. Silakan. Satu nol empat, Devi. Oke, dapat sendiri dia, Pak ya. Baik, ya, mohon izin untuk ketua panitia terlebih dahulu. Kemudian kami mengundang juga untuk kepala LPP RRI Biak, Bapak Isnardi untuk berada di depan. Ya, untuk satu unit dispenser. Berarti doa-doanya mujarab ini ya. Doa-doanya mujarab. Dari ketua panitia dulu serahkan, Pak, untuk Bapak di sebelah sini, Bapak nanti menyerahkan. Iya, rezeki anak soleh ya. Silakan. Boleh untuk satu unit kulkas diserahkan. Siapa yang mau angkat? Saya yang angkat ya. Oke, Devi boleh berada di sana. Di situ saja ya. Oke. Baik. Doa anak soleh ini Devi tadi malam berdoanya sampai jam 6 pagi. Oke, foto bersama dulu di depan. Silakan.

0: Baik, terima kasih. Baik, sebelum kita closing, kita akan foto bersama dulu. Mohon izin. Mohon izin Bapak Kepsta dan para pimpinan yang hadir, boleh berada di depan untuk kita berfoto bersama terlebih dahulu. Teman-teman panitia boleh mengarahkan. Silakan. Iya. Silakan untuk para undangan boleh berada di depan. Boleh silakan Dr. Esra boleh berada di depan dari BPJS, boleh silakan berada di depan berfoto bersama. Iya. Perwakilan dari Hadi tadi juga ada. Boleh berada di depan, silakan. Dari Esra tadi boleh bergabung salah satu dari Sinar Pagi boleh berada di depan. Silakan. Salah satu boleh berfoto bersama. Ini para sponsorship yang luar biasa yang sudah menyukseskan untuk kegiatan kita sabar, kegiatan kita RRI Fest 2026 khusus untuk LPP RRI Biak hingga bisa terselenggara. Baik. Setelah ini boleh bergabung teman-teman panitia. Ya, dan juga seluruh angkasawan-angkasawati boleh bergabung untuk berfoto bersama di depan. Biak di hati. Baik, terima kasih teman-teman panitia. Nanti kita akan berfoto di depan UMKM ya. Baik.
1: Panitia. RRI Fest 2026 didukung oleh
2: Hadi Supermarket and Department Store,
1: Hadi Bakri,
2: Kopi Kitong,
1: Sisbel Hotel Cendrawasi Biak,
2: Hotel Astana Biak,
1: Imigrasi Kelas 2 TPI Biak,
2: Bea Cukai Biak,
1: Incita Biak,
2: Polres Biak Dufor,
1: PT PLN UP 3 Biak,
2: KSOP Kelas 3 Biak,
1: BPJS Ketenagakerjaan Biak,
2: BRI Cabang Biak,
1: Toko Roti Aru,
2: PT Angkasa Pura Indonesia Cabang Bandar Udara Frans Kaisepo Biak,
1: Kantor Star Kelas A Biak,
2: Perum Bulog Subdivre Biak,
1: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak,
2: Dinas Pariwisata Biak,
1: Poliklinik Denkisya Biak,
2: BPJS Kesehatan Cabang Biak,
1: Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 2 Biak, PT Hasrat Abadi Biak,
2: CV Sinar Pagi Biak,
1: Badan Pusat Statistik Kabupaten Biak Numfor,
2: Komunitas Trust Hero Biak,
1: PMI Biak Numfor, BMKG Biak,
2: KPP Pratama Biak,
1: Rahayu Catering,
2: Angkringan Lestari,
1: Warko Perdeka,
2: Tikva Gallery,
1: Teras Cumara,
2: Hari-Hari Kopi,
1: Jajaners,
2: Pondok Kopi Honai.
1: Terima kasih atas dukungan dan kolaborasinya dalam menyukseskan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
0: Baik, untuk teman-teman panitia boleh berada di depan. Kita foto bersama. Dan Bapak-Ibu tamu undangan hadirin sekalian, demikian sudah rangkaian RRI Fest 2026 LPP RRI Biak. Untuk hari ini, hari puncak, terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak sponsorship. Semoga rangkaian kegiatan ini memberikan dampak baik bagi masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Terima kasih untuk seluruh pendukung untuk kegiatan ini sampai dengan selesai hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan selama berjalannya acara hingga akhir ini. Sampai jumpa nanti di pukul 13 ada Bintang Radio 2026. Ini juga termasuk dalam rangkaian RRI Fest di tahap 1 ya, di jam 1 siang nanti. Masih di Aula RPP RRI Biak, di halaman kantor LPP RRI Biak. Demikian. Ya, yang mau mendukung untuk Bintang Radio sebentar, silakan saja datang karena UMKM masih ada lanjut sampai sore ya. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Saya Ririn hari ini pamit. Showima Kasumasa RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Puncak RRI Fest 2026. RRI Fest, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan,

0: Pernahkah anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Ada tiga warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia tiga warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan hari yayasan nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada

Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul, seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka.

Tegal adalah sebuah nama kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum menjadi kabupaten, wilayah Sanggau berdiri suatu kerajaan Melayu yang sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Penyebutan Sanggau diambil dari nama tanaman yang tumbuh di tepi Sungai Sekayam. Dalam buku sejarah karya J.U. Lontan, Sungai Sekayam merupakan tempat merapatnya rombongan Putri Daranante, perempuan ningrat kerajaan Sukadana Ketapang saat mencari suaminya bernama Babai Cinyak.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Betis kejutkan Real Madrid dengan kemenangan tipis 1-0. Laga perdana BRI Super League musim ini langsung hadirkan drama seru. George Russell menjadi yang tercepat pada latihan bebas GP Italia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Alvaro Vargas membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Alvaro Vargas yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Pecinta olahraga, dua gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portman Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan 2 gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat membebaskan tembakan yang termampu diangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tempat gerakan yang berlebihan. 2 gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usia lagi kapten Liverpool, Virgil van Dijk, nilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Yang menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin. Dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilannya sangat memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idumbo membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players that scored the goals, but also that was a work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Choose because we wanted them here, so they support. That was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro, meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu, Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1-2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga perdana Super League.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang tipis atas PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi begitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marcos Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol itu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Dan namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit, tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti, di pekan pertama, Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib melawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya, sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama, karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri aja gitu. Sebaliknya buat PSM, saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama, supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STI tetap tinggi. Tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STI juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menangan timnas. Nah, citra positif STY ini ketika menangani timnas Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Una, terima kasih. Salam olahraga, jaya selalu. Selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao. Namun di babak ke-6, Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025 Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Special Investment PT Java Confit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Utut Adianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu. Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu keberlanjutannya di mana ya, kalau nggak ada komunikasi putus hubungan selesai dong gitu.
1: Selain itu Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya, baik, pendengar 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Laporan untuk pendamping
1: dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1945,

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Baik, pendengar, selamat siang untuk Anda di manapun Anda berada. Terima kasih Anda bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia BIA. Kita jumpa lagi di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Seperti biasa, kami hadirkan untuk Anda di pukul 13 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Beli pot baru lagi nih, Zal.
2: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
1: Hobi ya kamu nanam pohon?
2: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
1: Masa sih?
2: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
2: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
2: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
0: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Wah, enak main roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya.
2: Eits, kan lagi puasa. Lupa ya.
1: Wah, kopi susu pas nih. Biar semangat balik lagi.
3: Kan lagi puasa, bro. Lupa ya.
1: Akhirnya beduk. Selamat makan.
2: Udah cuci tangan belum?
1: Tenang, kalau yang ini aku gak lupa kok. Dan kita semua gak boleh lupa. Kan untuk melawan virus corona.
2: Emang sih cuci tangannya gak lupa. Tapi lepas dulu dong maskernya, baru makan.
4: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: ...96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

Baik, pendengar, terima kasih Anda bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia. Biar kami cukupkan dulu lagu-lagu dangdut untuk Anda. Kini kita akan jelang disampaikannya buletin berita daerah Biak.

0: Sore pendengar Radio Republik Indonesia Biak dengan buletin berita edisi Sabtu 5 September 2026. Saya Mary Mai membacakan buletin berita selengkapnya. Kita awali berita pertama, pajak bertutur 2026, KPP Pratama Biak tanamkan kesadaran pajak sejak dini ke siswa SMP Negeri 1 Biak Kota. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
1: Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Biak menggelar kegiatan pajak bertutur 2026 kepada siswa-siswi SMP Negeri 1 Biak Kota, Kamis 3 September 2026. Kegiatan edukasi perpajakan ini berlangsung serentak di seluruh Indonesia dengan mengusung tema Pajak Kita Energi Generasi Juara dan tagline Pajak Bertutur 2026 Sehari Mengenal Selamanya Bangga. Kepala KPP Pratama Biak Saud S. Sinaga menjelaskan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap manfaat dan fungsi perpajakan melalui edukasi sejak dini. Program inklusi kesadaran pajak ini ditujukan kepada peserta didik untuk membangun generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berkarakter, serta menanamkan nilai kesadaran pajak sebagai bagian dari bela negara dan cinta tanah air. Sebanyak 50 siswa-siswi SMP Negeri 1 Biak Kota turut serta dalam kegiatan yang dirangkai dengan penyampaian materi, diskusi tanya-jawab, permainan edukatif, serta sesi penyambutan langsung dari Direktur Jenderal Pajak secara daring. Materi yang disampaikan meliputi pemahaman APBN, fungsi pajak bagi negara, serta peran pelajar dalam mendukung kesadaran perpajakan.
2: Pada dasarnya untuk melakukan edukasi terkait edukasi kesadaran atas manfaat dari pajak. Dan itu harus kita tanamkan sedari mereka tingkat dasar, tingkat menengah, sampai dengan perguruan tinggi. Sehingga diharapkan kelak di saat mereka tumbuh menjadi dewasa, mereka menjadi wajib pajak yang benar-benar berkontribusi untuk pembangunan negara. Itu yang pertama. Kedua juga, supaya juga dalam kesempatan ini juga kami mengingatkan apabila orang tua dari siswa-siswi yang kami lakukan kegiatan pajak bertutur ini sebagai wajib pajak untuk mengingatkan lagi kewajiban perpajakannya.
1: Sementara Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Biak Kota Peter Rumrawer SPD menyambut baik kegiatan ini. Menyampaikan terima kasih kepada KPPN Pratama Biak, ia berharap para siswa dapat memahami pentingnya pajak bagi pembangunan negara, baik bagi pembangunan sekolah, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat.
3: Saya atas nama pimpinan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kantor Pratama Biak yang mana hari ini sudah hadir di sini untuk bersama-sama memberikan materi terkait dengan pajak. Saya juga sangat berharap kepada anak-anak sekalian bahwa kegiatan hari ini terkait dengan pajak bertutur mengikuti dengan baik. Mudah-mudahan dalam kegiatan hari ini bisa bermanfaat bagi anak-anak kita di hari ini.
1: KPP Pratama Biak juga menegaskan komitmen pelayanan tanpa biaya tambahan, seluruh layanan edukasi maupun asistensi perpajakan diberikan secara cuma-cuma tanpa pungutan dalam bentuk apapun. Pajak bertutur 2026 dilaksanakan serentak pada 3 September 2026 di 352 KPP dan 204 KP2KP se-Indonesia, melibatkan seluruh jenjang pendidikan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan menumbuhkan budaya sadar pajak sejak usia dini.
0: Pendengar, pemerintah daerah Biak Numfor teken kesepakatan kerja dengan 634 tenaga P3K formasi tahun 2024. Berikut laporan Roni Lololuan.
4: Pemerintah daerah Biak Numfor melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menggelar penandatanganan perjanjian kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K formasi tahun 2024 bertempat di auditorium BKPSDM Biak Numfor pada Kamis 3 September 2026 diikuti 634 orang tenaga P3K yang dinyatakan lulus. Penandatanganan ini menjadi langkah awal penempatan para P3K di berbagai OPD dan instansi di lingkungan Pemkab Biak Numfor, semuanya berasal dari formasi tenaga teknis, guru, dan tenaga kesehatan dengan berbagai latar belakang pendidikan mulai dari SMA, D3, D4, hingga S1. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam arahannya mengatakan pengangkatan ini sebagai jawaban atas doa dan hak para tenaga honorer untuk mengabdi meskipun harus melalui proses administrasi yang panjang. Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja ini, 634 tenaga P3K resmi bagian dari ASN di lingkungan Pemkab Biak Numfor dan akan mulai bertugas sesuai SK penempatan sekaligus menjadi penggerak utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
5: Sesungguhnya ini adalah hak rekan-rekan semua, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, hak untuk mengabdi bagi bangsa dan negara, tapi juga merupakan kewajiban tanggung jawab untuk menjadi rekan bagi ruang masing-masing. Setelah kita melakukan perjanjian biaya sebagai tenaga pegawai pemerintah dan perjanjian kerja, tentunya telah menetapkan secara siap untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Tetapi kami lebih khusus siap mengabdi bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Pejaten. Masyarakat di luar sana sedang menunggu apa yang akan dikerjakan oleh kita melalui terpadu sumber daya manusia yang ada.
4: Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Biak Numfor Vera Dikasroyer mengatakan, selain penandatanganan perjanjian kerja, para P3K juga diminta melengkapi dokumen tunjangan keluarga meliputi surat nikah dan akta kelahiran anak dari Dukcapil guna memperlancar proses pembayaran gaji dan tunjangan pada bulan depan. Menurutnya, jika para P3K tidak melengkapi dokumen sesuai regulasi yang berlaku, maka proses penggaji hanya dihitung sebagai gaji dasar tanpa tunjangan keluarga disesuaikan kemampuan keuangan daerah. Ia menegaskan pemerintah daerah saat ini memprioritaskan penyelesaian status 634 P3K setelah itu dilanjutkan dengan proses CPNS karena terbentur kebijakan nasional yaitu efisiensi anggaran.
6: Secara regulasi kan kemarin penyerahan simbolis ya di 17 khusus di Pulau Monggol. Nah ini nanti orang bertanya kenapa ada ini lagi? Ini penandatanganan kesepakatan kerja. Di situ di dalam kesepakatan kerja ini itu termuat semua yang menyangkut dengan disiplin dan apa yang menjadi hak-hak dari P3K tersebut. Jadi P3K ini tidak bukan berarti terima SK saja lalu bekerja dengan ini ada aturan, ada regulasi yang terkait dalam penandatanganan kesepakatan kerja ini.
4: Vera Sroyer mengatakan dengan adanya penandatanganan kesepakatan kerja ini, pemerintah daerah berharap para P3K dapat segera bekerja dengan tenang dan fokus melayani masyarakat. Jumlah persentase kelulusan P3K formasi tahun 2024 sebanyak 634 orang, terdiri 469 orang asli Papua dan 165 non-OAP.
0: Pendengar, LPP RRI Biak resmi menyelenggarakan RRI Fest 2026 sebagai rangkaian peringatan Hari Radio ke-81. Berlangsung selama 3 hari mulai 3 hingga 5 September 2026 di lingkungan kantor LPP RRI Biak. Mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
1: LPP RRI Biak resmi menyelenggarakan RRI Fest 2026 sebagai rangkaian peringatan Hari Radio ke-81. Akan berlangsung selama 3 hari mulai 3 hingga 5 September 2026 mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Kegiatan ini menghadirkan berbagai program sosial, ekonomi, dan hiburan yang melibatkan masyarakat luas di Kabupaten Biak Numfor. Launching dilaksanakan secara resmi oleh Kepala LPP RRI Biak Isnar DSE bersama PLT Asisten 1 Sekda Biak Numfor, mewakili pejabat Sekda sekaligus Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Biak Numfor, Dinas Ketahanan Pangan Biak Numfor, Perum Bulog Biak, serta Kepala Dinas Kominfo Biak Numfor berlangsung di halaman kantor RRI Biak Kamis 3 September 2026. Kepala LPP RRI Biak Isnar DSE menyampaikan peringatan Hari Radio ke-81 bukan sekedar seremoni, melainkan momentum untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui informasi yang cepat, akurat, edukatif, berimbang, dan mencerdaskan.
7: Kegiatan ini kami siapkan mulai dari gerakan pangan murah, bazar UMKM, donor darah hingga kegiatan hiburan. Tetapi juga sebagai wadah untuk membangun kebersamaan, memperkuat kepedulian sosial, mendukung perekonomian masyarakat, serta memperluas kolaborasi, mendukung perekonomian masyarakat, mitra kerja, dan komunitas serta masyarakat.
1: Sementara Ketua Panitia RRI Fest 2026 LPP RRI Biak Tri Riandinianto SIKOM dalam laporannya menjelaskan kegiatan ini berlangsung selama 3 hari sejak 3 hingga 5 September 2026. Kegiatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk semakin merekatkan diri kepada masyarakat. Adapun rangkaian hari pertama Kamis 3 September 2026, peluncuran RRI Fest 2026, pencanangan Hari Radio ke-81, Gerakan Pangan Murah dan Bazar UMKM. Sebanyak 200 paket pangan murah disediakan dengan komoditas beras SPHP, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, daging ayam, telur, tomat, aneka sayuran, hingga bibit seledri dan tanaman cabai. Hari kedua, Jumat 4 September 2026, donor darah, cek kesehatan gratis, serta kelanjutan Gerakan Pangan Murah dan pameran UMKM. Hari ketiga, Sabtu 5 September 2026 merupakan puncak RRI Fest 2026, meliputi senam bersama, edukasi lingkungan, kerja bakti bersih lingkungan, serta audisi putaran pertama Bintang Radio yang diikuti sekitar 15 peserta.
7: Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Radio ke-81, sekaligus menjadi ruang bagi RRI Biak untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan yang bersifat inovatif, edukatif, hiburan, dan pemberdayaan masyarakat, serta penguatan sinergi bersama pemerintah dan juga dengan para mitra.
1: Melalui momentum Hari Radio ke-81 ini menjadi komitmen RRI untuk terus membangun sinergi dan kolaborasi untuk menghadirkan informasi yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
0: Pemerintah daerah Biak Numfor menggandeng toko adat di Distrik Biak Utara mensosialisasikan program nasional pembangunan bandara antariksa. Roni Lololuan melaporkan.
4: Pemerintah daerah Biak Numfor menggelar pertemuan bersama para toko adat, dalam hal ini para Mananwir Nu dan Bar di wilayah Distrik Biak Utara, membahas bantuan dana hibah yang akan dikucurkan melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA untuk mendukung kegiatan sosialisasi program nasional pembangunan bandara antariksa di wilayah Pantai Utara Biak. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh penjabat sekretaris daerah Biak Numfor Sakarias Elmailoa, mewakili bupati, didampingi PLT Asisten 1 Simon Rumpaisum, kepala distrik Biak Utara Frans Arwin Bar, yang juga PLT kepala BRIDA, serta wakil ketua 1 Dewan Adat Biak Demianus Wakman SH, bertempat di Sasana Krida pada Rabu 2 September 2026. Penjabat Sekda Sakarias Elmailoa mengatakan bantuan dana hibah ini merupakan kebijakan bupati dengan tujuan agar informasi terkait program nasional dapat tersampaikan langsung kepada masyarakat akar rumput di 16 kampung di distrik Biak Utara melalui para tokoh adat agar dapat dipahami dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam menyukseskan program nasional tersebut. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah juga menyampaikan gambaran umum program nasional termasuk dampak positif, tahapan pembangunan, serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat dan Biak Numfor secara keseluruhan.
8: Kami berharap tindak lanjut dari pertemuan ini segera Bapak Ibu bisa langsung menyampaikan ini kepada masyarakat yang ada di wilayah Bapak-Bapak Mananwir Nuh. Dan kami berharap dana ini betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik dalam rangka melakukan sosialisasi. Jadi saya sampaikan terima kasih kehadiran Bapak-Bapak Mananwir Nuh yang sudah hadir. Tim sosialisasi kabupaten juga ada. Tetapi paling penting ini disampaikan langsung Bapak-Bapak Mananwir Nuh yang akan menyampaikan program ini.
4: Sementara Wakil Ketua 1 Dewan Adat Biak Demianus Wakman SH mengatakan dana hibah yang akan dikucurkan untuk mendukung kegiatan sosialisasi program nasional hendaknya digunakan secara transparan kepada masyarakat agar semua memiliki satu pemahaman yang sama terhadap kehadiran bandara antariksa. Ia menegaskan sosialisasi perlu dilakukan secara merata untuk menghindari pemahaman yang setengah-setengah dan potensi miskomunikasi di tengah masyarakat. Karena itu, peran tokoh adat sangat penting untuk meluruskan informasi. Menurut Demianus Wakman, dari sisi legalitas, lahan seluas kurang lebih 100 hektar yang diserahkan pemilik hak ulayat pada 22 September 1980 melalui mekanisme adat telah memiliki dasar hukum yang kuat.
9: Sosialisasi ini itu penting melibatkan semua masyarakat yang ada di kampung itu agar supaya kita semua ini punya satu pemahaman terhadap kehadiran bandara antariksa itu. Supaya jangan sampai ada yang mengerti separuh-separuh. Karena hari ini sekalipun fakta di lapangan sudah menunjukkan bahwa masyarakat sudah menyerahkan lokasi itu kepada pemerintah dalam hal ini BRIN untuk pembangunan bandara antariksa. Tapi di luar sana itu mereka masih terus membangun isu untuk penolakan ini. Tetapi secara adat, masyarakat adat itu punya kedaulatan dan punya otoritas. Jadi kalau Bapak dong sudah serahkan, mau apa lagi? Oleh sebab itu ini harus disosialisasikan secara baik sehingga kita punya satu pemahaman bahwa kehadiran bandara antariksa ini dia akan memberikan manfaat yang cukup besar untuk kita.
4: Demianus Wakman atas nama para tokoh adat di distrik Biak Utara menyampaikan salut atas kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan dana hibah untuk mendukung kegiatan sosialisasi program nasional pembangunan bandara antariksa di wilayah pantai utara Biak agar dapat dimengerti dan didukung oleh seluruh masyarakat. Diharapkan para tokoh adat dapat melaksanakan sosialisasi dengan baik dan bertanggung jawab di kampung masing-masing sehingga masyarakat benar-benar memahami dengan baik dan siap menyambut perubahan.
10: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Berita terakhir pendengar kita ikuti penjelasan Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Masnembra terkait pengangkatan ribuan P3K di tengah kondisi keuangan daerah yang memprihatinkan. Berikut ini.
11: Kami pemerintah daerah baru saja melakukan penandatanganan perjanjian kerja dengan para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan kita syukuri semua boleh berjalan dengan baik dan sesuai dengan arahan kami kemarin bahwa P3K yang baru direkrut 634 orang ini merupakan amunisi baru dalam kapasitas status mereka saat ini sebagai pegawai pemerintah untuk bisa bersama-sama menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Biak Numfor. Dan kemudian ya ini merupakan agenda yang cukup lama kita proses melalui mekanisme juga berdasarkan berbagai regulasi aturan yang ada dan ini boleh terlaksana. Kemudian saat ini juga kami pemerintah daerah sedang memperjuangkan hak-hak dari para calon pegawai negeri sipil yang sampai hari ini belum menerima SK-nya. Ya sesuai dengan penyampaian kami di beberapa waktu lalu bahwa untuk pengangkat atau penyerahan SKCPNS ini karena ada kaitannya dengan penganggaran atau dukungan pembiayaan, maka kita masih terus membahas terkait dengan perencanaan anggaran disesuaikan dengan fiskal atau kemampuan daerah, khususnya masalah keuangan. Karena kita tahu sejak 2025 dengan dikeluarkannya Impres nomor 1 tentang refokusin anggaran, maka 2 tahun berturut-turut transfer ke daerah TKD kita ini terpangkas sebesar 111 miliar. Dan tentunya 111 miliar di 2 tahun berturut-turut ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan fiskal kita. Sehingga saat ini pemerintah harus bijak untuk bisa mengelola sumber pendapatan yang ada untuk tetap bisa menjalankan pertama roda pemerintahan ini harus jalan. Kemudian program-program dasar khususnya pelayanan kesehatan, pendidikan ini harus kita kawal betul sehingga jangan sampai dengan refocusing ini ada pelayanan yang tidak bisa kita jalankan secara maksimal. Khusus bagi para calon pegawai negeri CPNS yang sampai hari ini belum menerima SK-nya, kami berharap sabar. Karena kita tahu tes atau para calon pegawai negeri sipil ini diakomodir, ini sebenarnya tujuannya baik. Ini sudah ikut membantu bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Tetapi hanya saya, perekrutannya saat itu, menurut kami ini tidak tepat waktu. Karena di saat kondisi keuangan daerah ini sedang mengalami apakah refocusing ataupun defisit, sebelumnya defisit anggaran yang cukup besar 80 sekian miliar, toh kita pemerintah daerah masih membuka peluang untuk mengangkat calon pegawai negeri yang nanti akan menjadi pegawai negeri. Padahal di sisi lain kita lihat kemampuan keuangan daerah ini sementara sangat memprihatinkan. Ya, sekali lagi kami tekankan, tujuannya baik, tetapi mungkin waktunya yang tidak tepat. Ini supaya seluruh calon pegawai negeri sipil yang sampai hari ini masih berharap secepatnya diproses SK pengangkatan ini juga harus bisa memahami kondisi yang terjadi saat ini. Kenapa? Karena kami harus saat ini tetap menjaga hak-hak dari 4.000, bahkan sudah hampir 5.000 pegawai negeri sipil yang ada di Biak ini terkait dengan hak-hak mereka. Jangan sampai kita sekarang memaksakan kehendak, kita mengangkat CPNS sekarang, tetapi kita mengorbankan yang sudah berstatus sebagai pegawai negeri sipil, plus P3K. Kaitan dengan ini, hak-hak pegawai negeri sipil yang sekarang sudah bekerja secara aktif, ada hak mereka yang harus kita kawal dan kita berikan. Contohnya, terus dari koordinasi-koordinasi kita, komunikasi yang kita bangun melalui hearing-hearing atau dengar pendapat. Terima kasih dukungan DPR yang luar biasa, sehingga kita dapat memastikan bahwa minggu depan itu TPP untuk para pegawai negeri sipil plus P3K bisa kita bayarkan. Walaupun kita tahu kondisi keuangan daerah hari ini cukup memprihatinkan. Itulah yang tadi kami jelaskan, bahwa ada hak-hak yang tidak bisa kita abaikan. Dan untuk TPP, ya kami berharap Saudara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah minggu depan sudah bisa merealisasikan TPP bagi baik para pejabat eselon 2, 3, 4, rekan-rekan kerja staf ASN, bahkan P3K. Ini akan menerima TPP mereka pada minggu depan. Hanya ada satu regulasi yang harus menjadi dasar, adalah peraturan bupati terkait dengan penyaluran TPP. Nah, bicara TPP, ini tidak serta-merta langsung dibayarkan, karena ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Bukan saja para pegawai negeri sipil atau P3K, tetapi para pimpinan OPD mempunyai kewajiban untuk memenuhi beberapa syarat. Misalnya menyangkut tanda tangan elektronik, Sri Kandi, itu wajib. Kemudian, absen setiap para pegawai ini wajib disertakan ketika mengajukan permintaan pembayaran TPP. Itu wajib. Kemudian, ini karena 6 bulan pertama yang akan kita lakukan pembayaran, ya ini masih kita melakukan evaluasi-evaluasi terhadap sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi. Tetapi kami berharap di bulan-bulan berikutnya sampai akhir tahun anggaran, syarat-syarat yang tadi kami sebut ini termasuk e-kinerja. Sekali lagi, e-kinerja. Ini kewajiban bagi seluruh aparatur yang ada, apakah ASN ataupun P3K. Ini wajib untuk mengisi atau wajib untuk menyampaikan laporan e-kinerja. Melalui e-kinerja, laporan kerja mereka selama ini. Tupoksinya apa? Apa yang dikerjakan? Berapa lama? Kemudian kita juga akan mengevaluasi tempat-tempat tugas, penempatan tempat-tempat tugas. Ya tidak mungkin juga kita ke depan harus menyamaratakan yang ada di kota dan ada yang di kepulauan. Nah, ini kami sedang berdiskusi juga, terima kasih juga dengan pihak DPR yang terus bersinergi dengan kami pemerintah daerah. Kita sedang membahas bagaimana ke depan ketika APBD Biak Numfor ini sudah kita anggap sehat. Sehat artinya apa? APBD tanpa defisit anggaran lagi. Kalau ini APBD kita sudah betul-betul sehat, maka kita akan memberikan insentif atau tunjangan-tunjangan bagi rekan-rekan kerja kita yang berada di daerah terluar, misalnya yang ada di kepulauan-kepulauan. Ini juga besar tunjangan ini akan kita bahas, sehingga ketika seseorang diberikan tugas ke daerah terluar, misalnya di kepulauan, apakah distrik Aimando Padedo, Pulauan Numfor, ini haknya tidak sama dengan yang berada di besaran kota. Sehingga dari sisi ya pertimbangan harga kebutuhan dengan kemahalan harga ini bisa diimbangi dengan tunjangan yang mereka dapat. Ya, jadi sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten Biak Numfor plus P3K untuk mulai saatnya bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, dan hal yang paling mendasar bahwa setiap pegawai negeri itu dinilai kinerjanya, mulai dari bagaimana melaksanakan tugas kewajiban setiap hari masuk kantor, itu wajib. Dan kami sudah sampaikan kepada seluruh pimpinan OPD termasuk kepala-kepala distrik, setiap hari memberikan laporan pelaksanaan apel di masing-masing unit-unit kerja yang ada, terhitung sejak 1 September, sehingga kami sebagai Bupati Biak Numfor bisa memantau kewajiban kehadiran dari para staf atau tenaga-tenaga yang ada. Kami pastikan TPP berikutnya, 3 bulan berikut itu dibayarkan. Jadi kita tidak menunggu 6 bulan baru dibayarkan, tetapi setiap 3 bulan itu dibayarkan. Hari ini sesuai dengan tanggung jawab kami sebagai pimpinan daerah dan juga Pak Sekda, begitu juga dengan seluruh teman-teman para pimpinan OPD, kita memulai kunjungan kerja, memantau dan mendorong pelaksanaan jalannya roda pemerintahan di tingkat kampung maupun di distrik dan juga kita yang ada di tingkat kabupaten.

pendengar, demikianlah buletin berita daerah Biak edisi sore hari ini Sabtu 5 September 2026. Mewakili tim redaksi pemberitaan LPP RRI Biak yang bertugas, saya Mary Mai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, Syuwima Kasumasa.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa

Aymara Hinataje, yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Mumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymara Hinataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymara Hinataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukan.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah, meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua,

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penerjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: vaksin belum?
1: Belum, gak sempat.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, aku kurang enak badan.
0: Nah, sekarang udah vaksin belum?
1: Belum, nunggu ada temennya.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, lagi gak mood.
0: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
1: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
0: Kamu udah bosan hidup belum?
1: Belum, aku sayang kamu tahu.
0: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berdekat aja dulu sampai kamu udah divaksin.

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Nggak bisa. Aku bisanya lagu Korea.
2: Oh,

0: Hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Lurus terus, terus. Kiri kiri kiri, balas balas kanan kanan kanan. Terus terus terus, ya terus terus terus terus. Stop stop stop stop. Stop.
1: Aduh, hancur mobil saya. Hey, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
2: Maaf pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga pak.
1: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
2: Saya kan juga punya

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya, tepat pukul 17 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda, pendengar. Ya, dan beragam informasi berbagai acara siap Pro 1 yang terus kami hadirkan mewarnai ruang dengar Anda untuk edisi hari ini, pendengar. Terus di edisi 5 September 2026. Menantikan nanti pada pukul 17 lebih 54 pendengar, kita akan ikuti selawat Nabi, teruskan beduk doa dan azan maghrib untuk daerah Biak dan sekitarnya. Beragam nuansa rangkaian hiburan terus saya hadirkan mewarnai ruang dengar Anda.

0: jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambiar.
1: Wis kepacet ambiar remuk sing nang ati.
0: Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

0: seluruh rakyat Indonesia. Kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di India Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

pendengar, menantikan nanti pada pukul 17:54 waktu Indonesia Timur. Kita akan ikuti penyampaian selawat Nabi diteruskan beduk dua azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya. Kami hadirkan persembahan rangkaian lagu-lagu religi islami ke ruang dengar Anda.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Ya, baik pendengar, kami mohon maaf ya untuk warta berita Gema Papua Skor Wil Nusantara 1 Papua di malam hari ini. Tidak sempat kami selenggarakan untuk Anda karena satu dan lain hal. Sedianya siaran langsung ataupun warta berita Gema Papua kami ikuti dari RRI Wamena. Tapi untuk malam hari ini tidak dapat terselenggara untuk Anda. Selanjutnya kita akan ikuti bersama pengumuman Bintang Radio sekaligus penyerahan hadiah Lomba Yospan Bintang Radio.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar menemani Anda, kami hadirkan beragam nuansa rangkaian lagu-lagu rohani Katolik. Menemani ruang dengar Anda, menggantikan kebersamaan kita dalam permenungan mimbar agama Katolik di malam ini. Nanti hingga tepat pukul 20 atau ke jam 8 malam, pendengar, untuk edisi hari ini, edisi Sabtu 5 September 2026. Selamat malam untuk Anda, kami ucapkan saat mendengarkan beragam nuansa rohani lagu-lagu Katolik ke ruang dengar Anda.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti bersama penyampaian rangkaian program acara kita dengan paket program mini drama radio kami hadirkan dengan judul Ketika Gengsi Mengalahkan Nurani. Persembahan dari Bia kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Pagi kawan. Bah, kapan kau datang?
1: Iya kawan, sebut tiba ini bagaimana?
0: Tuhan, kau pegaya saja. Kencang betul, tadi yang blok.
1: Ah, iya kah? Makasih ya kawan. Biasa kalau pulang kampung itu harus tampil beda.
0: Memang kau andalan sekali. Baru apa itu? Banyak sekali barang-barang yang kau bawa.
1: Harus dong, biasa kawan. Kau tahu yang saya bawa ini, patung merek terbaru yang saya beli. Headset baru yang lagi viral itu kawan. Ada iPhone baru yang lagi tren sekarang.
0: Headset yang bagaimana itu?
1: Itu kawan, headset Bluetooth. Kau tahu kan tidak? Yang biasa artis-artis itu pakai itu ya.
0: Bih, mantap bih. Pasti itu mahal tuh kawan. Memang mantap, mantap. Terus, apa lagi kawan?
1: Banyak kawan. Yang saya bawa ini barang-barang elit semua. Kukira kah? Harga semua mahal kawan.
0: Memang, pasti kok uang banyak sekali
1: Ya iyalah, subasti. Aduh kawan, jangan marah saya, saya jalan dulu. Saya tidak bisa kena panas terlalu lama.
0: Oke, oke kawan, nanti baru ketemu lagi ya.
1: Oke, kalau saya ada waktu.
0: Tuhan, Isak ini disumbung sekali. Terasa seperti Isak yang dulu saya kenal.

0: Hei, Johan.
1: Oh.
0: Kok so tau, kah? Kalau Isak tuh dia ada data.
1: Tara ada Marta. Saya baru dengar dari kau ini. Kau yang ketemu dia, kah?
0: Iyo. Saya ketemu dia kemarin pagi. Dia datang pakai mobil rental. Tapi...
1: Tapi apa, Marta? Disombong.
0: Ah, terada. Saya terang mau cerita, nanti kau sendiri saja yang ketemu dia sudah, eh? Tiba sudah. Johan dia ada sana, eh.
1: Bah, Marta, serius? Itu Johan, kah? Mari kamu tuntut ke sana.
0: Ah, kau duluan sudah. Saya jalan pelan-pelan saja. Tapi sabar-sabar. Dia ada bayar barang apa itu?
1: Sore, kawan. Eh, bagaimana kabar? Bah, hampir setahun dia terang jumpa, eh.
2: Aduh, sore juga kawan, kabar baik kawan. Itu lagi, saya malas pulang kampung eh. Macam saya tidak rasa nyaman di kampung, lebih enak di kota besar eh.
1: Bah kawan, jangan begitu kah? Kau tahu saya dengan Marta kah? Mama, kau tampil beda sekali kawan. Jujur, dari jauh saya tidak kenal kau, perubahan gitu.
2: Eh, biasalah, namanya kalau di kota besar tuh harus tampil beda. Semua serba keren.
1: Itu sudah, macam kau penampilan ini beda jauh betul kawan, memang.
2: Itu harus kawan, saya baru beli sepatu baru lagi nih, sama jam tangan baru ini.
1: Oh, yang tadi kau bayar itu kan?
2: Yuhu, betul sekali kawan, saya pesan online tuh, biasa masih banyak uang jadi.
0: Bah Isak, kemarin pas orang dua ketemu itu, kau baru bawa sepatu tuh?
2: Betul Marta, tapi saya harus tampil keren di kampung ini. Jadi begini Marta, kasih tau kau ya. Seperti yang kemarin lalu kau lihat itu, sudah ketinggalan tren. Biar tidak kalah gaya sama teman-teman di kota besar juga tuh.
0: Kau terlalu ikut gaya Isak. Mending uang itu kau bantu kau pun mama bikin usaha.
1: Betul kawan, saya sendiri juga seperti yang Marta bilang.
2: Oke oke, saya mengerti. Saya masuk dulu ya, tak ada waktu.
1: Tuhan, Marta, saya baru lihat ini. Isak dia berubah jauh sekali. Dia terasa seperti yang dulu.
0: Itu sudah, Johan. Itu juga yang saya rasa. Kasih biar dia sudah. Mari, tuan dua pulang.

0: Sore, Mama.
1: Sore juga, anak. Kamu dari mana?
2: Biasa, Mama. Tunda baru pulang latihan dari sanggar, Mama.
1: Oh, bagus, anak. Mama senang. Karena tulang pu budaya, harus kami yang bertahankan. Mari, kamu makan pinang dulu.
2: Bang, Mama, jangan. Mama jual baru.
1: Terapa-apa, anak. Makan.
0: Jangan, Mama. Ini pinang kan, Mama pu jualan, tuh. Pas sudah, Mama. Ada uang 10.000 ini. Mama saya beli yang 5.000 ya, Mama.
1: Bah, anak, terapa-apa, Kak. Coba Ishak lagi mengerti begini, Kak.
2: Oh, betul, Mama. Terus, Ishak di mana, Mama?
1: Aduh, sudah. Anak, sejak dia datang ini, Mama punya uang jualan tidak bisa simpan. Dia tinggal belanja online nih. Mama lupa, kembali 5.000, tuh? Ishak! Di sini ada di mana? Kok pakai belanja online lagi, Kak? Anak, kok bikin Mama susah sekali.
3: Bah, Mama, nanti saya ganti. Tadi saya pakai bayar sapu jam baru. Sekarang ini penampilan juga perlu, Ma.
1: Tuhan nih, anak. Ampun nih, percuma Mama jualan dari pagi sampai malam. Kalau uang ini cuma habis untuk hal yang tidak penting, Ishak. Bagaimana tumpuk kebutuhan bisa terpenuhi dalam rumah, Ishak? Kau tidak kasihan Mama, kanak? Asal kau tahu, kau pergi kuliah di luar sana itu juga biaya banyak yang keluar, Ishak.
3: Bah, Mama, saya juga tahu. Mama jangan berteriak begitu, Kak. Saya juga malu.
2: Kawan, Bah, kok pikir kau perasaan baru? Kau tidak berikan Mama perasaan? Selama ini Mama berjuang jual pinang untuk bayar kau kuliah.
0: Betul sekali. Minta maaf ya, kawan. Kasihan, harusnya aku tuh bantu kok Mama. Bukan ku sibuk dengan penampilan-penampilan itu, sampai bikin susah orang tua saja. Asal kau tahu ya, Ishak, orang ini hidup bukan soal gengsi. Kalau uang habis hanya untuk barang-barang yang tidak penting, nanti susah sendiri.
1: Itu sudah, anak. Setiap hari Mama berusaha biar semua keperluan dalam rumah itu tercukupi. Ishak, Mama sudah tidak sanggup, Ishak. Mama bukan muda seperti dulu lagi, kasihan nih. Kasihan Mama sedikit ya, Ishak.
0: Hanya demi barang-barang baru yang bermerek saja, kok bikin orang tua susah sekali, Ishak.
2: Ishak, hati-hati ya. Jangan sampai kau rela berutang hanya jaga gengsi itu. Itu namanya gaya hidup konsumtif, Ishak. Mengerti?
4: Iya, saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya sadar selama ini saya terlalu boros. Saya minta maaf ya, Mama ya. Mulai sekarang, semua belajar, menabung, dan beli sesuatu sesuai kebutuhan saja.
1: Tidak apa-apa. Tapi anak kau stop, Yang penting sekarang, kau sudah harus mengerti kalau belanja itu harus sesuaikan dengan kebutuhan, bukan keinginan.
0: Ishak, kau dengar, Keren itu bukan karena barang-barang mahal, tapi karena bisa hidup lebih bijak, itu yang lebih penting.
4: Iyo, itu lagi Marta. Kita terlalu sibuk dengan ikuti gaya sampai lupa kebutuhan.
2: Betul kawan, baru kau ingat anak muda yang bijak itu tidak mudah terpengaruh gengsi atau tren semata. Kamu ngerti?

Demikian drama radio produksi RRI Biak. Diperankan oleh Esra Raditya sebagai Isak, Eta Rungevor sebagai Marta, Devi Parangan sebagai Mama, dan Yapi Burdam sebagai Johan. Dengan judul Ketika Gengsi Mengalahkan Nurani. Sampai jumpa di lain cerita.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Megahertz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan.
2: 96,1 MHz, Pro 1 RLI Biak.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Bukan. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus tahu.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU.
0: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Tri Putra melaporkan.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi. Memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat, akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
5: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan, tapi rinciannya tanya ke Danlanut.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
6: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
4: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
7: Kita bisa usahakan ya. Kalau untuk kru.
0: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan, sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutlah saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
8: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
9: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan, koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
8: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilik Riwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan BMKG Pusat.
9: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang, sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan, sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
10: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan, namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September, itu juga ada potensi hujan ringan, itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur, seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
9: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita.
12: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
11: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain, termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia, setelah itu nanti ke EU,
12: Sementara itu, co-founder dan chief marketing officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
13: Kehadiran Cash Paper merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
12: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
14: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD, dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
15: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA. SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smart board di Sidoarjo. Itu digelontor 1.500 smart board.
14: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
16: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
14: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
17: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
18: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini, tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu kan suharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sesungguhnya kita adalah perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
17: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Amarya Ibad mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
19: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa Ramabumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lalu sampah bahasa ini komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima, hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaah Ibad ini hobi menanam, harus ditanamkan.
17: Melalui upaya tersebut, ia berharap ya Ibad dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
12: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan-pembahasan.
2: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Ha'amudi Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi, menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU tadi pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang, dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru, dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana. Sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Vision timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games yaitu Todorova Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Erik Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Division 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di Grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Pelitilo Liputi KRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI di FM 96,1 MHz. Menemani Anda malam ini pendengar. Kami akan menemani Anda di malam hari ini dengan

0: aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi.
1: Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek.
0: Kayaknya aku ada salah ya ke dia.
1: Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya?
0: Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Pernahkah mengenal seseorang yang selalu terlihat tenang dari luar seperti tidak ada masalah, namun sebenarnya penuh kekhawatiran yang tidak diperlihatkan? Tahu nggak, mereka ternyata mengidap Duck Syndrome. Ya, kondisi tersebut sering disebut Stanford Duck Syndrome, karena istilah tersebut diduga telah diciptakan di Stanford University. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan mahasiswa yang memberikan kesan tenang, padahal sedang panik karena berusaha memenuhi tuntutan hidup. Kondisi ini terjadi ketika seseorang mencoba untuk menciptakan ilusi kehidupan yang sempurna, tetapi diam-diam bekerja keras untuk menjaga semuanya tetap terkendali. Ciri-ciri dari Duck Syndrome biasanya merasa semua di luar kendali, gugup, sulit menenangkan pikiran, merasa buruk tentang diri sendiri, kesepian, membandingkan diri dengan orang lain, dan susah tidur. Namun tenang, hal ini bisa diatasi dengan beberapa cara seperti

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak.

0: here. Maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: budayamu, cintai Indonesiamu. Merah putih berakar di hati, Bhinneka Tunggal Ika, Semboyan Ibu Pertiwi.
1: Suku Biak di Papua. Sejak dulu terkenal sebagai pelaut ulung yang berlayar menggunakan perahu, berbekal alat navigasi alami dengan melihat posisi bintang seperti Sawakoi atau bintang Orion dan Romangguandi atau bintang Scorpio. Dengan menggunakan perahu mangkusu atau perahu dagang, masyarakat suku Biak menyusuri pantai utara dan barat Papua, bahkan sampai ke Kepulauan Maluku, Tidore,

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Biak malam ini, biak robine.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Kesalahan diri atau self-awareness adalah suatu tindakan reflektif spiritual untuk melihat diri sendiri sebagaimana adanya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, kita tentu ingat pepatah bijaksana ini. Kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak nampak. Self-awareness adalah inisiatif diri sendiri untuk menilai diri berdasarkan ukuran-ukuran objektif. Menyadari diri sebagai ciptaan Allah yang khusus, unik dan istimewa. Melihat orang lain sebagai sesama yang memiliki kelebihan dan juga kekurangan tersendiri. Pendengar, saat kita memiliki kesadaran diri yang tinggi, maka kita dapat menerima siapa saja yang datang dalam hidup ini.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Biak kembali mengudara di hari ini, di sepanjang hari ini Minggu 6 September 2026 dengan menyelenggarakan program-program acara radio. Dari Jalan Majapahit kami yang bertugas, saya Mary Mai mengucapkan selamat pagi dan tetap merdeka.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar, shalom, salam sejahtera untuk Anda semua di manapun Anda berada. Terima kasih kembali lagi Pro 1 RRI Biak. Kembali dengan lagu-lagu rohani di hari ini, hari Minggu, tanggal 6 September 2026. Menyelenggarakan program-program acara Siar ke Ruang Dengar Anda. Baik pendengar, kami membuka jumpa kita di pagi hari ini. Kami akan hadirkan lagu-lagu rohani ke Ruang Dengar Anda. Dan juga renungan bahasa Biak yang akan kami hadirkan ke Ruang Dengar Anda pada pagi hari ini. Hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Mary Mai. Dan pendengar, kita dengarkan bersama lagu-lagu rohani di pagi hari ini dan renungan bahasa Biak. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di minggu yang baru.
2: Biak pagi ini, Biak arwo ini.

aro evie ena ek masrari namgo vero aimando viak nemgo aro ena ko farro ver ko pro paya miu mera ma kerman seren jori ro rasmundi ari aro ine ek masrara morama ora kari ko vedine ko pro nadi ove nadi Ari aru ingo bedine ngora ke kukuro sinon sinon Allah sinon sinon Yesus Kristus ma sinon sinon dur besre ngora ma mo kain so ari ingo bedine ro randa kea fadu ra jo ro papu pes kukuro nap nap pes amen aru si oi bena ek mas rari enam go pero paro ori deke Pero ay mando pada ido. Pero warwambun. Wamrure, wamires, wambarek. Mabero nung fori, mamios mapia. Manaik masrar, warmokmok. Subsuan papua ine kame. Rasari bibibim ko. Kaswar siyo, manser mbiyan na nandiba. Kois na kukin maradis mo, manser ng swar koray. Omnafro arwoine mungar mo mawon pero rumarar po rumarina mansoa na biasya majilis siya siya mas siya spum na mando ko bayro rasari mansrem yedine rasim na isun ma biasreno para lo urbiena no rasme pepikine are do rasine korambrum kororo are Kowen aku arah luar woi ne, ya pakiso ini kuasi are kowai me pungaku ayama naik masrarko, ina iman serem bia namgo, rari kowen nanyi sabarai roras nakame, mana konap sma kuasi a was man serem bia dineba, prama koro parkanggi ne saswar siowi, berama kerman serin jori, kuro nadi besayoro rur besren. Kovenade. Ala ingo bediao, Yesus Kristus marur besren. Kurine ombeja, makinai besine, bengop na fos bedine. Pepapis ingo wasia fos bedine, pai ombedine, makinai besine, ingo napes. Penap nap singo bena na duorma. Nakoba na kuda yo sumber nemo pekapas. Dari doa mawasus ngaku yo rurbanya, bengo. Insa maduru beri vifiondero Sari bisa sari ngobena boi Fini ngob nasen dengo pas hos beri ne ma ngob asyai Babi pada mara ma isna isero Ken meruri ngob esine ro rasma ken mengobena Kalau awus mura ba kina besya ngob Ngob pas mengob na hos beri ne kuat Amin Naik masraro do Yesus Kristus Fafis na ya fakame kom na fnavie osman serem vie dine. Ape munar voi ne aria vakaku ya os kavro siapo. Mana ke iman serem vie se om vie se asfas royo arar fo. Malayu ya dogo sinoda line. Ro rasmundi vie ponan su yafa. Siapo Yohanes Fias. Sia pranda kia sia nukranda kia ma nukweberi mia na lewa sia yo nukna kamba dari sepona ne apa mo ya wosu ne ek masrar muranya ewa yuno wa senero yo sia poser Yohanes Fias ma ram randa kia nukweberi mia rai so krum nukwe sam furia ya wos kabri wos kobe jaro ras mundi aro ine Kuari aspari okrari ne. Ala ikada sananai. Kuari aspari okrari ne. Ala ikada sananai. Isofro dine wawasya refo. Obeja sanandik faro ala benare fo ine. Ia uve kain fioro isofro fioro fioro kada. Amin. Naik masraro do Yesus Kristus rasmundi veponan nayafa wampamia nevin fandoris
panfandorisma mansoanan penatu Asia Mas. Sawo so osine mabe kawasa be kusup suam Papua ine mabe koka koro nyos biakine vero varo oride ke ai mando padaido vero num fori vero varo ambareko wamires wamrure ai so promapia one kame komna po osine beo o samber pa do malayu kwa paro ine amaris ngaku yuni ma ya kamu sebios kowe jawa na ya usu suru na ya maru yo rasmun na ne miase ma ya difnaya kemasrara oma kukara pimaku wasia reforman serem biadine Yohanes Fias siap randak Fias ya iti amnuk randak ya sam randak ya mamnuk veri mia ay sofrom nuk be samfuri ikof mbair fa fe ya kaku ala ikada sanana be besnei ray sofrom fioro nini Nek masrado Yesus Kristus. Ya di fama na baso refo pe kwar na kakona ko mbai dari ni. Nukranda kia si ko mbai ro. Alai kada sana na iri ni. Israel ro yuranda kuara rai sofro kuri ni. Imena dak mrerwa. Dak pampamba. Njala dangin be ayama naik masrar ko. Yohanes ima Paulus ima. Mansoana nserawan fanoris. Emam Marco di mau beroyo arar fosino de ine pro Papua ine ko mbair ka kube ko insama do nae ko ra ro sana nae do awo so sana na bena tawa furma be sinai tawa furma be piumi no ko be veri mi ko mbai dari ri mbude nae ki aroi pampanori nae ko akro pampanori or bangu da be ki arman serni Mau wasop yung ako wasi na ba ido? Padur, ba ido na was na iba. Jawaw si wafure, wawos mo na royo swambri, a vera marbeja mo na yawer. Mau wafruro, na ne, kumanser na la idaw si fararure. Ja, Yohanes si kumbay da gabeo, na ikaw masrar ma aya, ano ya kumbay rweo. Insa ma ido, koso kakusana na imanser mi jain sinok, kenem, Oken ma kangen mineo kangen mo na ba? Boy kangen mine ken mine riay susurdo sana nai. Insan do sana nai ni isnaira liyakwa. Imnisra riyo Yohanes dawo sa ma siya saka wo sa rin. Yesaya dawo sa rambe yo sanfur. Diwonem ses diwonem nukwepe yo sanfur ses difike ko fumbayire. Iko mbairo sai be snana sai be piumna sai wa futma be pium gakuna na ne ka kuaru ne angin be na ek masrar ko kae paso fans no ver pampano na wara ya be paso fans no ma ver sana na be sena wara ya be waso yo sana na be ka ku ya sama do ya o pampanya fai kreni do wa ken ndari akwa be mierbe kamamba be mierbe awimba Mereka senom fadu, min fadu. Mau inai romawa kovesia, senom bine kapira, rau iso probu kovesia kame. Wajak rasi be manser ni masa mado Allah behna sana na inenya isnai sersi. Doro fararure, farkarkor, saser kovesia be sena kaya fakame manser fiasos na beau. Ingu gloriari ri, fafisu manser ni Rio bayi mei mansoan ambian si fuken. Office na afai dua kofungir kemami. Obo nyanisia, nyambera be kemami sia. Oh, kof bayar na be ingko pare. Manser na lai Yesus si kofna dine. Manser be mama ya nyai do miam kemami kuat. Manser be roya nyai do rio kemam rio ri kuat. Manser be so nyanai na do imbran do sana na yuma ayena. Ya aru ini aku kembali rena ekstra rau ma. Wakiar kaku beman ser benayo sana nai nene. Allah kenam sana nai. Allah ikut be ayah. Allah ikut be nai kau. Allah ikut be ekstra rau. Awi nau napir mau imem. Allah ikut be kok kamras nene. Sana nai no sedo isnai ruru menedori ma. Sedo isnai sero pa yau pampanya edo. Pamo Apa yang ramai berakian awal doyo,
kara pesa i bau di awe. Boi bira dia biar kendo yo kara pesa i bore. Insama do isna i rumine dori. Jaru ini yang ingin dari. Wa osmo na veru boi wora mangu na veyo ke kiar man sene wa furu sur dona ne veyo na ekbesia. Insama i do na ekbesia sa kofnas ne. I furu sunare ya furu suna wa furu se insama do ko furu man sene no sene. Ya kiar ka kuya osi rai kuamba. Ko man sene bena osi ne nyari ama da os sana na vie ja veyo na eka usrara. Na pirmao i memao. Kamfuno mau, apu sau, ma abu mau, koi nekam. Manse sinai serko sama do, koken meraris mau maris biena daya. Amin. Naik masrar murama, kobe nadi. Allah ingo bedi auro nangri ala rodo Yesus Kristus ala rodo rur besren. Os beja ingo wasia ingo mamei, ingo wasia Mengoro ber mana ingka kawas PVCsi. Pamangkor ingo kororur bejain sama do rur sana na banyak sama do. Ingoro ber do rur mana ya ber. Mengoro ber ingo pur na rari so manser nuawos mana sana na ya ba. Buah kop mayer na bengo nyesi ingo kop mayer sana na kakube na beyo PVCsi akame. Zain do kawas berine riama. Isnai seringo rogu mingo vena, dimau ingo vena, sakadam beru aima do ina inya kame. Goine kame ingo kuk ngamrasne. Kakuwa boi, ala ikada sananai, yo kakuya iri. Siyo ube man sernala ya. Aro ini ape na duar ko, sakadam ingo veja, beru aima do ina inya. Ingo rupe yo, manandu irpe ba. Sakadam ya dengkor peyo bupati. Fakar bieja ma memfas-fas biesya ma mempapok wimpapok bese ikin firfai mamar ko kawasa bena ingoroa imando biakine. Ala ingo bediao yorweao Markus mas nemrai jem jemi karder kapisai. Manfas-fas subesia ma mampapok besesia kame. Warwem si kuajar wem si defrarire. Waso sif si ro fararu sena. Pero yo boi aswa rau iso proyo pero mnu mananui ro mnu siya kame. Sama edo kawasa besine wayakar skuku sanana ya edo sro ro sanana bepiung kakuin. Kukuf mbair besina. Manfandoris minfandoris. Mangorari bingorari si kamya be na duarte pon pursi wasnefer si daris ko wasnefro manakei bansiaranya alak main go be dia ro nangri para ruros para main go furnane boko amaya iban na be na sirie na saos narare fasaso so raso arorso sapadamo Indonesia ine royo siaran isir sanfu di utinifik sanfu di fiakses dirimi ro rasebe sanfu ses di fik mawam pasibi jaro mesri ne do biyo sanfu di war ses di ser para rune nari sion de royo mioso nunfori kabar por peramura i wara kame manser nyari si royo pramimbeja wena duar kako kane kove sewe dufu beroyo rumandesia beroyo esmaibu beroyo ayadi doingor weyo buisi wara si kame ya wena duar kako na ek ngove sia ngor beo pem beroyo spide wara doris mamark si insama do suarus ro Manser ma pof mbeo Israelanya na ada akal ya kako. Ngokiar iso besiao yang ngokiar manser ma nabuko. Rapiano be ingoro rasna ne miase. Alak ma ingo be diauro nangri na siapa na bot kaku be yorna. Mape. Mafawiro fababa kangune frari ado ari arwo ingo be dine sakadam. Siasro urkuar. Manfandori simpanori sebaria sos be dine manggorari mingorari. Varias cosas manser me lloró una ruina en ya de pocos y va para que me enseñe
Amin.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan gentar.

0: Inilah Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Biak, kembali dengan buletin berita daerah Biak edisi Minggu 6 September 2026. Sejuta informasi kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
2: Gelaran RRI Fest 2026 oleh RRI Biak selama 3 hari.
1: Pendengar, kita ikut

0: RRI Fest berakhir, pelaku UMKM di Biak sampaikan apresiasi dan terima kasih. Selengkapnya dilaporkan Oki Pinantoan.
1: Gelaran RRI Fest 2026 oleh RRI Biak selama 3 hari mulai tanggal 3 hingga 5 September 2026 mampu menarik perhatian warga masyarakat dengan sejumlah agenda kegiatan setiap harinya. Salah satunya keberadaan bazar UMKM. Sebanyak 9 pelaku UMKM membuka stand setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga 13.00 waktu Indonesia Timur. Pelaku UMKM mengaku mendapat rezeki dari penjualan produk melalui RRI Fest, dan RRI diakui sebagai wadah promosi yang tepat untuk memperkenalkan usaha.
2: Jualan saya tuh lebih ke makanan berat ya, jadi fokusnya ke sarapan karena kan bukannya dari pagi. Ada nasi kuning, nasi goreng, soto daging, sop ubi bestseller saya, dan puding, aneka jus. Harganya mulai dari 15.000, nasinya mulai 15.000. Kalau minuman rata-rata jusnya 15.000, dan minuman-minum lain dari kayak Popeyes dan sebagainya dari 5.000 rupiah.
3: Sejauh ini bagus sih eventnya begini, sangat membantu. Mungkin kedepannya lebih bagus lagi. Kita ada jual beans kopi juga, kopi bubuk untuk oleh-oleh. Ada jual base kopi, non-kopi juga ada.
4: Kita khususnya aksesoris Papua, khususnya untuk wilayah Kota Biak. Iya, ada asis, ada kalung, ada gelang, ada mahkota, ada noken Biak, dan juga noken dari pegunungan. RRI Fest hari ini lebih banyak UMKM yang hadir. Berharap ke depan ada lagi RRI Fest, diharapkan mau buat RRI Fest di jantung kota biar lebih ramai pengunjung. Terima kasih RRI.
5: Kalau untuk kegiatan yang RRI lakukan ini, RRI Fest, terutama untuk kami UMKM, sangat membantu kami di dalam mempromosikan tempat usaha kami, terus produk yang kami jual, dan juga karena RRI salah satu wadah promosi yang sangat akurat untuk Kota Biak, dan terutama di situasi kondisi ekonomi yang lagi lesu bagi kami pengusaha UMKM, tetapi dengan adanya acara ini sangat terbantu sekali. Nah, mungkin masukkan saja kalau bisa durasi waktunya ditambah, baik jam operasi per hari maupun mungkin bisa seminggu gitu.
1: Sebelumnya Ketua RRI Fest Tri Rian mengatakan RRI Fest 2026 menggelar sejumlah agenda kegiatan berupa gerakan pangan murah GPM, bazar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, obrolan edukasi lingkungan, senam bersama, dan bersih-bersih lingkungan.
0: Mendengar, kita ikuti penjelasan Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Masnembra terkait pengangkatan ribuan P3K di tengah kondisi keuangan daerah yang memprihatinkan. Berikut ini.
6: Kami pemerintah daerah baru saja melakukan penandatanganan perjanjian kerja dengan para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan kita syukuri semua boleh berjalan dengan baik dan sesuai dengan arahan kami kemarin bahwa P3K yang baru direkrut 634 orang ini merupakan amunisi baru dalam kapasitas status mereka saat ini sebagai pegawai pemerintah untuk bisa bersama-sama menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Biak Numfor. Dan kemudian ya, ini merupakan agenda yang cukup lama kita proses melalui mekanisme juga berdasarkan berbagai regulasi aturan yang ada, dan ini boleh terlaksana. Kemudian saat ini juga kami pemerintah daerah sedang memperjuangkan hak-hak dari para calon pegawai negeri sipil yang sampai hari ini belum menerima SK-nya. Ya, sesuai dengan penyampaian kami di beberapa waktu lalu bahwa untuk pengangkatan atau penyerahan SKCPNS ini karena ada kaitannya dengan penganggaran atau dukungan pembiayaan, maka kita masih terus membahas terkait dengan perencanaan anggaran disesuaikan dengan fiskal atau kemampuan daerah, khususnya masalah keuangan. Karena kita tahu sejak 2025 dengan dikeluarkannya Impres nomor 1 tentang refocusing anggaran, maka 2 tahun berturut-turut transfer ke daerah TKD kita ini terpangkas sebesar 111 miliar. Dan tentunya 111 miliar di 2 tahun berturut-turut ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan fiskal kita. Sehingga saat ini pemerintah harus bijak untuk bisa mengelola sumber pendapatan yang ada untuk tetap bisa menjalankan, pertama, roda pemerintahan ini harus jalan. Kemudian program-program dasar khususnya pelayanan kesehatan, pendidikan, ini harus kita kawal betul sehingga jangan sampai dengan refocusing ini ada pelayanan yang tidak bisa kita jalankan secara maksimal. Khusus bagi para calon pegawai negeri CPNS yang sampai hari ini belum menerima SK-nya, kami berharap sabar. Karena kita tahu tes atau para calon pegawai negeri sipil ini diakomodir, ini sebenarnya tujuannya baik. Ini sudah ikut membantu bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Tetapi hanya saya, perekrutannya saat itu, menurut kami ini tidak tepat waktu. Karena di saat kondisi keuangan daerah ini sedang mengalami apakah refocusing ataupun defisit, sebelumnya defisit anggaran yang cukup besar 80 sekian miliar, toh kita pemerintah daerah masih membuka peluang untuk mengangkat calon pegawai negeri yang nanti akan menjadi pegawai negeri. Padahal di sisi lain kita lihat kemampuan keuangan daerah ini sementara sangat memprihatinkan. Ya, sekali lagi kami tekankan, tujuannya baik, tetapi mungkin waktunya yang tidak tepat. Ini supaya seluruh calon pegawai negeri sipil yang sampai hari ini masih berharap secepatnya diproses SK pengangkatan, ini juga harus bisa memahami kondisi yang terjadi saat ini. Kenapa? Karena kami harus saat ini tetap menjaga hak-hak dari 4.000, bahkan sudah hampir 5.000 pegawai negeri sipil yang ada di Biak ini terkait dengan hak-hak mereka. Jangan sampai kita sekarang memaksakan kehendak, kita mengangkat CPNS sekarang, tetapi kita mengorbankan yang sudah berstatus sebagai pegawai negeri sipil plus P3K. Kaitan dengan ini, hak-hak pegawai negeri sipil yang sekarang sudah bekerja secara aktif, ada hak mereka yang harus kita kawal dan kita berikan. Contohnya, terus dari koordinasi-koordinasi kita, komunikasi yang kita bangun melalui apa hearing-hearing atau dengar pendapat. Terima kasih dukungan DPR yang luar biasa, sehingga kita dapat memastikan bahwa minggu depan itu TPP untuk para pegawai negeri sipil plus P3K bisa kita bayarkan. Walaupun kita tahu kondisi keuangan daerah hari ini cukup memprihatinkan. Itulah yang tadi kami jelaskan, bahwa ada hak-hak yang tidak bisa kita abaikan. Dan untuk TPP, ya kami berharap Saudara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah minggu depan sudah bisa merealisasikan TPP bagi baik para pejabat eselon 2, 3, 4, rekan-rekan kerja staf ASN, bahkan P3K. Ini akan menerima TPP mereka pada minggu depan. Hanya ada satu regulasi yang harus menjadi dasar, adalah peraturan bupati terkait dengan penyaluran TPP. Nah, bicara TPP, ini tidak serta-merta langsung dibayarkan, karena ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Bukan saja para pegawai negeri sipil atau P3K, tetapi para pimpinan OPD mempunyai kewajiban untuk memenuhi beberapa syarat. Misalnya menyangkut tanda tangan elektronik, Sri Kandi, itu wajib. Kemudian absen setiap para pegawai ini wajib disertakan ketika mengajukan permintaan pembayaran TPP, itu wajib. Kemudian, ini karena 6 bulan pertama yang akan kita lakukan pembayaran, ya ini masih kita melakukan evaluasi-evaluasi terhadap sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi. Tetapi kami berharap di bulan-bulan berikutnya sampai akhir tahun anggaran, syarat-syarat yang tadi kami sebut ini termasuk e-kinerja. Sekali lagi, e-kinerja. Ini kewajiban bagi seluruh aparatur yang ada, apakah ASN ataupun P3K, ini wajib untuk mengisi atau wajib untuk menyampaikan laporan e-kinerja melalui e-kinerja, laporan kerja mereka selama ini, tupoksinya apa, apa yang dikerjakan, berapa lama. Kemudian kita juga akan mengevaluasi tempat-tempat tugas, penempatan tempat-tempat tugas. Ya tidak mungkin juga kita ke depan harus menyamaratakan yang ada di kota dan ada yang di kepulauan. Nah, ini kami sedang berdiskusi juga, terima kasih juga dengan pihak DPR yang terus bersinergi dengan kami pemerintah daerah. Kita sedang membahas bagaimana ke depan ketika APBD Biak Numfor ini sudah kita anggap sehat, Sehat artinya apa? APBD tanpa defisit anggaran lagi. Kalau ini APBD kita sudah betul-betul sehat, maka kita akan memberikan insentif atau tunjangan-tunjangan bagi rekan-rekan kerja kita yang berada di daerah terluar, misalnya yang ada di kepulauan-kepulauan. Ini juga besar tunjangan ini akan kita bahas, sehingga ketika seseorang diberikan tugas ke daerah terluar, misalnya di kepulauan, apakah distrik Aimando, Padedo, Pulauan Numfor, ini haknya tidak sama dengan yang berada di besaran kota. Sehingga dari sisi ya pertimbangan harga kebutuhan dengan kemahalan harga ini bisa diimbangi dengan tunjangan yang mereka dapat. Ya, jadi sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten Biak Numfor plus P3K untuk mulai saatnya bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, dan hal yang paling mendasar bahwa setiap pegawai negeri itu dinilai kinerjanya, mulai dari bagaimana melaksanakan tugas kewajiban setiap hari masuk kantor itu wajib. Dan kami sudah sampaikan kepada seluruh pimpinan OPD termasuk kepala-kepala distrik, setiap hari memberikan laporan pelaksanaan apel di masing-masing unit-unit kerja yang ada, terhitung sejak 1 September, sehingga kami sebagai Bupati Biak Numfor bisa memantau kewajiban kehadiran dari para staf atau tenaga-tenaga yang ada. Kami pastikan TPP berikutnya, 3 bulan berikut itu dibayarkan. Jadi kita tidak menunggu 6 bulan baru dibayarkan, tetapi setiap 3 bulan itu dibayarkan. Hari ini sesuai dengan tanggung jawab kami sebagai pimpinan daerah dan juga Pak Sekda, begitu juga dengan seluruh teman-teman para pimpinan OPD, kita memulai kunjungan kerja, memantau dan mendorong pelaksanaan jalannya roda pemerintahan di tingkat kampung maupun di distrik dan juga kita yang ada di tingkat kabupaten.
0: Pendengar pajak bertutur 2026 KPP Pratama Biak tanamkan kesadaran pajak sejak dini ke siswa SMP Negeri 1 Biak Kota. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
7: Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Biak menggelar kegiatan pajak bertutur 2026 kepada siswa-siswi SMP Negeri 1 Biak Kota, Kamis 3 September 2026. Kegiatan edukasi perpajakan ini berlangsung serentak di seluruh Indonesia dengan mengusung tema Pajak Kita Energi Generasi Juara dan tagline Pajak Bertutur 2026 Sehari Mengenal Selamanya Bangga. Kepala KPP Pratama Biak Saud S. Sinaga menjelaskan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap manfaat dan fungsi perpajakan melalui edukasi sejak dini. Program inklusi kesadaran pajak ini ditujukan kepada peserta didik untuk membangun generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berkarakter, serta menanamkan nilai kesadaran pajak sebagai bagian dari bela negara dan cinta tanah air. Sebanyak 50 siswa-siswi SMP Negeri 1 Biak Kota turut serta dalam kegiatan yang dirangkai dengan penyampaian materi, diskusi tanya-jawab, permainan edukatif, serta sesi penyambutan langsung dari Direktur Jenderal Pajak secara daring. Materi yang disampaikan meliputi pemahaman APBN, fungsi pajak bagi negara, serta peran pelajar dalam mendukung kesadaran perpajakan.
8: Pada dasarnya untuk melakukan edukasi terkait edukasi kesadaran atas manfaat dari pajak. Dan itu harus kita tanamkan sedari mereka tingkat dasar, tingkat menengah, sampai dengan perguruan tinggi. Sehingga diharapkan kelak di saat mereka tumbuh menjadi dewasa, mereka menjadi wajib pajak yang benar-benar berkontribusi untuk pembangunan negara. Itu yang pertama. Kedua juga, supaya juga dalam kesempatan ini juga kami mengingatkan apabila orang tua dari siswa-siswi yang kami lakukan kegiatan pajak bertutur ini sebagai wajib pajak, untuk mengingatkan lagi kewajiban perpajakannya.
7: Sementara Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Biak Kota, Peter Rumrawer, SPD, menyambut baik kegiatan ini. Menyampaikan terima kasih kepada KPPN Pratama Biak, ia berharap para siswa dapat memahami pentingnya pajak bagi pembangunan negara, baik bagi pembangunan sekolah, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat.
9: Saya atas nama pimpinan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kantor Pratama Biak, yang mana hari ini sudah hadir di sini untuk bersama-sama memberikan materi terkait dengan pajak. Saya juga sangat berharap kepada anak-anak sekalian bahwa kegiatan hari ini terkait dengan pajak bertutur mengikuti dengan baik. Mudah-mudahan dalam kegiatan hari ini bisa bermanfaat bagi anak-anak kita di hari ini.
7: KPP Pratama Biak juga menegaskan komitmen pelayanan tanpa biaya tambahan, seluruh layanan edukasi maupun asistensi perpajakan diberikan secara cuma-cuma tanpa pungutan dalam bentuk apapun. Pajak bertutur 2026 dilaksanakan serentak pada 3 September 2026 di 352 KPP dan 204 KP2KP se-Indonesia, melibatkan seluruh seluruh jenjang pendidikan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan menumbuhkan budaya sadar pajak sejak usia dini.
0: Pendengar, pemerintah daerah Biak Numfor teken kesepakatan kerja dengan 634 tenaga P3K formasi tahun 2024. Roni Lololuan melaporkan.
10: Pemerintah daerah Biak Numfor melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menggelar penandatanganan perjanjian kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K formasi tahun 2024 bertempat di auditorium BKPSDM Biak Numfor pada Kamis 3 September 2026 diikuti 634 orang tenaga P3K yang dinyatakan lulus. Penandatanganan ini menjadi langkah awal penempatan para P3K di berbagai OPD dan instansi di lingkungan Pemkab Biak Numfor. Semuanya berasal dari formasi tenaga teknis, guru, dan tenaga kesehatan dengan berbagai latar belakang pendidikan mulai dari SMA, D3, D4, hingga S1. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam arahannya mengatakan pengangkatan ini sebagai jawaban atas doa dan hak para tenaga honorer untuk mengabdi meskipun harus melalui proses administrasi yang panjang. Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja ini, 634 tenaga P3K resmi bagian dari ASN di lingkungan Pemkab Biak Numfor dan akan mulai bertugas sesuai SK penempatan sekaligus menjadi penggerak utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
11: Sesungguhnya ini adalah hak rekan-rekan semua, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, hak untuk mengabdi bagi bangsa dan negara, tapi juga merupakan kewajiban tanggung jawab untuk menjadi rekan bagi keluarga masing-masing. Setelah kita melakukan penandatanganan perjanjian biaya sebagai tenaga pegawai pemerintah dan perjanjian kerja, tentunya telah menetapkan secara resmi siap untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Tetapi kami lebih khusus siap mengabdi bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Masyarakat di luar sana sehingga menunggu apa yang akan dikerjakan oleh kita melalui berbagai sumber daya manusia yang ada.
10: Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Biak Numfor Vera Dikasroyer mengatakan, selain penandatanganan perjanjian kerja, para P3K juga diminta melengkapi dokumen tunjangan keluarga meliputi surat nikah dan akta kelahiran anak dari Dukcapil guna memperlancar proses pembayaran gaji dan tunjangan pada bulan depan. Menurutnya, jika para P3K tidak melengkapi dokumen sesuai regulasi yang berlaku, maka proses penggajian hanya dihitung sebagai gaji dasar tanpa tunjangan keluarga disesuaikan kemampuan keuangan daerah. Ia menegaskan pemerintah daerah saat ini memprioritaskan penyelesaian status 634 P3K, setelah itu dilanjutkan dengan proses CPNS karena terbentur kebijakan nasional yaitu efisiensi anggaran.
12: Secara ini nanti orang bertanya kenapa ada ini lagi. Ini penandatanganan kesepakatan kerja. Di situ di dalam kesepakatan kerja ini itu termuat semua yang menyangkut dengan disiplin dan apa yang menjadi hak-hak dari P3K tersebut. Jadi P3K ini tidak bukan berarti terima SK saja lalu bekerja dengan ini, ada aturan, ada regulasi yang terkait dalam penandatanganan kesepakatan kerja ini.
10: Vera Sroyer mengatakan dengan adanya penandatanganan kesepakatan kerja ini, pemerintah daerah berharap para P3K dapat segera bekerja dengan tenang dan fokus melayani masyarakat. Jumlah persentase kelulusan P3K formasi tahun 2024 sebanyak 634 orang, terdiri 469 orang asli Papua dan 165 non-OAP.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Pendengar, mengakhiri buletin berita Biak, kami akan hadirkan wawancara. Bupati Biak Numfor mengajak seluruh ASN untuk bekerja dengan optimal dan wajib mengisi laporan melalui e-kinerja. Berikut wawancara Oke Pinantoan dengan Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Masnembra.
13: Pak Bupati, apa yang perlu disampaikan kaitannya kegiatan atau hal-hal yang ada di Badan Biak Numfor ini? Silakan, Pak.
6: Ya, kemarin kami pemerintah daerah baru saja melakukan penandatanganan perjanjian kerja dengan para pegawai kita yang disebut sebagai P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Telah dilakukan dan kita syukuri semua boleh berjalan dengan baik dan sesuai dengan arahan kami kemarin bahwa P3K yang baru direkrut 634 orang ini merupakan amunisi baru ya dalam kapasitas status mereka saat ini sebagai pegawai pemerintah untuk bisa bersama-sama menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Biak Numfor. Dan kemudian ya ini merupakan agenda yang cukup lama kita proses melalui mekanisme juga berdasarkan berbagai regulasi aturan yang ada dan ini boleh terlaksana. Kemudian saat ini juga kami pemerintah daerah ya terus sedang memperjuangkan hak-hak dari para calon pegawai negeri sipil yang sampai hari ini belum menerima SK-nya. Ya sesuai dengan penyampaian kami di beberapa waktu lalu bahwa untuk pengangkatan atau penyerahan SKCPNS ini karena ada kaitannya dengan penganggaran atau dukungan pembiayaan maka kita masih terus membahas terkait dengan perencanaan anggaran disesuaikan dengan fiskal atau kemampuan daerah khususnya masalah keuangan karena kita tahu sejak 2025 ya, sekali lagi kami harus menjelaskan ini ulang sejak 2025 dengan dikeluarkannya impres nomor 1 tentang refocusing anggaran maka 2 tahun berturut-turut transfer ke daerah TKD kita ini terpangkas sebesar 111 miliar dan tentunya 111 miliar di 2 tahun berturut-turut ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan fiskal kita sehingga ya tentunya saat ini pemerintah harus bijak untuk bisa mengelola sumber pendapatan yang ada untuk tetap bisa menjalankan pertama roda pemerintahan ini harus jalan kemudian program-program dasar ya khususnya pelayanan kesehatan, pendidikan ini harus kita kawal betul sehingga jangan sampai dengan refocusing ini ya ada pelayanan yang tidak bisa kita jalankan secara maksimal. Khusus bagi para calon pegawai negeri CPNS yang sampai hari ini belum menerima SK-nya, kami berharap sabar karena ya kita tahu seperti tadi kami sudah jelaskan tes atau para calon pegawai negeri sipil ini diakomodir. Ini sebenarnya tujuannya baik. Ini sudah ikut membantu bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Tetapi hanya sayang, perekrutannya saat itu, menurut kami, ini tidak tepat waktu. Kenapa kami katakan tidak tepat waktu? Karena di saat kondisi keuangan daerah ini sedang mengalami, ya, apakah refocusing ataupun defisit, sebelumnya defisit anggaran yang cukup besar, 80 sekian miliar, toh kita pemerintah daerah masih membuka peluang untuk mengangkat calon pegawai negeri. Yang nanti akan menjadi pegawai negeri. Padahal di sisi lain kita lihat kemampuan keuangan daerah ini sementara sangat memprihatinkan. Ya sekali lagi kami tekankan tujuannya baik tetapi mungkin waktunya yang tidak tepat. Ini supaya seluruh calon pegawai negeri sipil yang sampai hari ini masih berharap secepatnya di proses SK pengangkatan ini juga harus bisa memahami kondisi yang terjadi saat ini. Kenapa? Karena kami harus saat ini tetap menjaga hak-hak dari 4.000 bahkan sudah hampir 5.000 pegawai negeri sipil yang ada di Biak ini terkait dengan hak-hak mereka. Jangan sampai kita sekarang memaksakan kehendak, kita mengangkat CPNS sekarang, tetapi kita mengorbankan yang sudah berstatus sebagai pegawai negeri sipil plus P3K. Nah, ini yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat bahkan khususnya untuk calon pegawai negeri sipil. Nah, kaitan dengan ini, dengan hak-hak calon pegawai hak-hak pegawai negeri sipil yang sekarang sudah bekerja secara aktif. Ada hak mereka yang harus kita kawal dan kita berikan. Contohnya TPP. Nah TPP ini setelah terima kasih saat ini berkenan hadir Pak Ketua DPR, juga Pak Sekda selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah mewakili teman-teman TAPD dan juga Saudara Kepala BPKD yang terus dari ya koordinasi-koordinasi kita, komunikasi yang kita bangun melalui apa hearing-hearing atau dengar pendapat. Terima kasih dukungan DPR yang luar biasa sehingga kita dapat memastikan bahwa minggu depan itu TPP untuk para pegawai negeri sipil plus P3K bisa kita bayarkan. Walaupun kita tahu kondisi keuangan daerah
14: hari ini cukup memprihatinkan. Itulah tadi kami jelaskan bahwa ada hak-hak yang tidak bisa kita abaikan. Dan untuk TPP, ya kami berharap Saudara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah minggu depan sudah bisa merealisasikan TPP bagi baik para pejabat eselon 2, 3, 4, rekan-rekan kerja staf ASN, bahkan P3K. Ini akan menerima TPP mereka pada minggu depan. Hanya ada satu regulasi yang harus menjadi dasar adalah peraturan bupati terkait dengan penyaluran TPP. Nah, bicara TPP, ini tidak serta-merta langsung dibayarkan karena ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Bukan saja para pegawai negeri sipil atau P3K, tetapi para pimpinan OPD mempunyai kewajiban untuk memenuhi beberapa syarat. Misalnya menyangkut tanda tangan elektronik, Sri Kandi, itu wajib. Kemudian absen setiap para pegawai ini wajib disertakan ketika mengajukan permintaan pembayaran TPP. Itu wajib. Kemudian ini karena 6 bulan pertama yang akan kita lakukan pembayaran, ya ini masih kita melakukan evaluasi-evaluasi terhadap sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi. Tetapi kami berharap di bulan-bulan berikutnya sampai akhir tahun anggaran, syarat-syarat yang tadi kami sebut ini termasuk e-kinerja. Sekali lagi, e-kinerja. Ini kewajiban bagi seluruh aparatur yang ada, apakah ASN ataupun P3K. Ini wajib untuk mengisi atau wajib untuk menyampaikan laporan melalui e-kinerja. Laporan kerja mereka selama ini, tupoksinya apa, apa yang dikerjakan, berapa lama. Kemudian kita juga akan mengevaluasi tempat-tempat tugas, penempatan tempat-tempat tugas. Ya tidak mungkin juga kita ke depan harus menyamaratakan yang ada di kota dan ada yang di kepulauan. Nah ini kami sedang berdiskusi juga, terima kasih juga dengan pihak DPR yang terus bersinergi dengan kami pemerintah daerah. Kita sedang membahas bagaimana ke depan ketika APBD Biak Numfor ini sudah kita anggap sehat. Sehat artinya apa? APBD tanpa defisit anggaran lagi. Kalau ini APBD kita sudah betul-betul sehat, maka kita akan memberikan insentif atau tunjangan-tunjangan bagi rekan-rekan kerja kita yang berada di daerah terluar, misalnya yang ada di kepulauan-kepulauan. Ini juga besar tunjangan ini akan kita bahas, sehingga ketika seseorang diberikan tugas ke daerah terluar, misalnya di kepulauan, apakah distrik Aimando Padedo, Pulauan Numfor, ini haknya tidak sama dengan yang berada di besaran kota. Sehingga dari sisi ya pertimbangan harga kebutuhan dengan kemahalan harga ini bisa diimbangi dengan tunjangan yang mereka dapat. Ya, jadi sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten Biak Numfor plus P3K untuk mulai saatnya bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan hal yang paling mendasar bahwa setiap pegawai negeri itu dinilai kinerjanya, mulai dari bagaimana melaksanakan tugas kewajiban setiap hari masuk kantor, itu wajib. Dan kami sudah sampaikan kepada seluruh pimpinan OPD termasuk kepala-kepala distrik, setiap hari memberikan laporan pelaksanaan apel di masing-masing unit-unit kerja yang ada. Mohon Pak Kabak Humas, khusus untuk kepala-kepala distrik, ya juga termasuk beberapa OPD yang belum rutin memberikan laporan setiap hari, segera mulai bulan ini juga atau terhitung sejak 1 September, optimal, maksimalkan pelaporan-pelaporan di dalam ya salah satu WA grup kita. Sehingga kami sebagai Bupati Biak Numfor dan juga Saudara Wakil Bupati, begitu juga Pak Sekda, bisa memantau ya kewajiban kehadiran dari para staf atau tenaga-tenaga yang ada. Karena absen ini sangat penting, kami pastikan TPP berikutnya, yang ini juga mohon dukungan dari semua, ya dari DPR, Pak Sekda, begitu juga Pak Kepala BPKD. Kita berharap yang berikut, 3 bulan berikut itu dibayarkan. Jadi kita tidak menunggu 6 bulan baru dibayarkan, tetapi setiap 3 bulan itu dibayarkan. Nah ini kita berharap semua ini bisa kita lakukan ketika APBD kita dikategorikan sebagai APBD yang sehat. Artinya APBD yang sehat adalah antara pendapatan dan belanja itu berimbang. Jangan sampai belanja kita ini lebih besar daripada pendapatan kita. Nah inilah yang akan memicu terjadinya defisit anggaran. Dan kita tahu defisit anggaran kita ini sudah cukup lama, hampir sudah 10 tahun lebih APBD Biak Numfor selalu menganut defisit anggaran. Defisit anggaran sekali lagi sah-sah saja, tetapi defisit anggaran itu bisa dilakukan ketika saat penetapan APBD induk. Kenapa? Karena ada estimasi pendapatan yang sampai akhir tahun anggaran bisa saja itu kita dapat. Kita pastikan itu bisa, bukan bisa saja, tapi kita pastikan dapat. Sehingga ketika kita membahas APBD perubahan, maka pendapatan yang baru kita dapatkan setelah penetapan APBD itu bisa menutupi defisitnya. Jadi ketika mengakhiri sebuah APBD, kita harus nol defisit. Dan begitu juga memulai sebuah APBD, kita berupaya untuk bisa nol defisit. Demikian.
0: Pendengar, satu informasi terakhir untuk Anda. Anggota DPR Papua Musa Yesombuk memprakarsai diskusi publik memantapkan kesiapan masyarakat Biak Numfor dalam menyambut dan mendukung daerah otonomi baru Papua Utara. Roni Lololuan melaporkan.
10: Anggota DPR Provinsi Papua Musa Yesombuk dalam masa resesnya memprakarsai diskusi publik dengan melibatkan masyarakat Biak Numfor dari berbagai kalangan untuk memantapkan sikap dalam mendukung daerah otonomi baru Papua Utara bertempat di Hotel Mapia pada Jumat kemarin. Dalam diskusi tersebut dibahas perkembangan terakhir pengurusan DOB mulai dari tahap daerah hingga pusat dengan tujuan untuk melihat apakah Biak Numfor masih berada pada posisi mendukung DOB Papua Utara atau sudah bergeser. Musa Sombuk mengakui dari diskusi tersebut, masyarakat Biak Numfor sangat menginginkan percepatan pemekaran DOB Provinsi Papua Utara dan ibu kotanya berkedudukan di Biak dan membahas sejumlah poin penting lainnya mulai dari kesiapan daerah, penentuan ibu kota, transisi pemerintahan, hingga kesiapan masyarakat menghadapi risiko sosial. Menurutnya, jika Biak Numfor terpilih sebagai ibu kota provinsi, maka daerah akan berubah menjadi kawasan urban dengan dampak sosial yang luar biasa. Karena itu, kesiapan dari sisi sosial, budaya, dan infrastruktur menjadi hal yang harus dipersiapkan sejak awal. Musa Sombuk menegaskan, sebagai anggota DPR Papua berkewajiban untuk mendengar aspirasi masyarakat dan melaporkan kepada pimpinan DPR dan pemerintah Provinsi Papua untuk ditindaklanjuti ke pemerintah pusat.
15: Jadi kita ketahui Biak Numfor adalah titik geraknya ya, semua yang lain. Sehingga kita coba membuka ruang ini, diskusi, supaya apa yang sudah ada, kita bisa mengupdate perkembangan terakhir dari pengurusan DOB ini. Baik dari tahap-tahap di daerah maupun sampai di pusat. Yang kedua, kita ingin melihat apakah Biak masih dalam posisi atau sudah bergeser. Karena beberapa saat ini telang-telang saja. Yang ketiga, kami dan DPR melihat gerakan politik ini membutuhkan konsolidasi atas bawah. DPR ini sudah jalan, kemudian di Kabupaten Pemekaran. Tapi basis ini, indikatornya adalah belum ada sekretariat dari kelompok masyarakatnya yang menjadi titik gerak informasi dan edukasi kepada publik.
10: Sementara tokoh pemuda Biak Numfor Jimmy Krobo mengatakan diskusi ini diharapkan menjadi api-api kecil untuk menghidupkan kembali semangat perjuangan DOB dan ke depan akan dibentuk kantor sekretariat sebagai pusat informasi dan gerakan serta turun langsung ke akar rumput untuk menanyakan kesiapan masyarakat Biak menerima DOB Papua Utara. Diakui komitmen masyarakat Biak Numfor mendukung DOB Papua Utara sudah sejak lama, namun terjadi kevakuman sehingga perlu dilakukan diskusi untuk memantapkan kesiapan masyarakat Biak Numfor karena Biak memiliki potensi besar menjadi epicentrum dan ibu kota provinsi baru. Mantan Ketua KNP Biak Numfor ini menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada anggota DPR Papua Musa Sombuk yang telah peduli terhadap kemajuan daerah dengan memprakarsai kegiatan diskusi dengan melibatkan masyarakat Biak Numfor dari berbagai kalangan.
16: Proses ini sudah jalan, tapi kemudian terjadi kevakuman. Makanya hari ini kemudian kita coba memantapkan dia. Apakah betul-betul masyarakat Biak ini siap atau tidak? Kita menerima atau tidak DOB ini? Nah, ini yang kemudian coba kita bangun diskusi kita hari ini. Kita berharap ini bisa memberikan informasi terbaru, bisa menjadi sebuah semangat yang kemudian lahir kembali. Kita berharap dari hasil ini kemudian nanti kita akan lihat sekretariat, sehingga itu nanti menjadi sebuah pusat informasi untuk mengantisipasi hal-hal yang kemudian nantinya akan kita hadapi. Sama hal antara positif dan negatif itu pasti ya, kita tidak bisa hindari, tapi bagaimana hikmat yang ada, sumber daya yang ada ini kita bisa kelola secara baik, secara bijak untuk menjadi sebuah kado, kita berpulang kado yang memberikan manfaat buat generasi saat ini tapi juga generasi-generasi kita yang akan datang.
10: Kegiatan diskusi publik tersebut diikuti sekitar 60 peserta perwakilan dari berbagai kalangan dan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Iwan Ismulyanto mewakili pemerintah daerah Biak Numfor.
0: Pendengar, demikianlah buletin berita daerah Biak edisi Minggu 6 September 2026. Mewakili tim redaksi pemberitaan LPP RRI Biak yang bertugas pagi ini, saya Mary Mai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Syawi Kasumasa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi Arwo pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami dan juga baru saja bergabung bersama kami di 96,1 MHz. Shalom, selamat pagi. Dan pendengar, saat sekarang sudah pukul 6:42 waktu Indonesia Timur. Kami mohon perhatian Anda untuk satu informasi dari panitia pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB Akademi Perikanan Kamasan Biak tahun akademik 2026-2027. Disampaikan kepada seluruh calon mahasiswa baru Akademi Perikanan Kamasan Biak bahwa pelaksanaan kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB tahun akademik 2026-2027 akan dilaksanakan pada hari Selasa sampai dengan Rabu, tanggal 8 sampai dengan 9 September 2026, waktu pukul 7 sampai dengan selesai, tempat Kampus Akademik Perikanan Kamasan Biak. Untuk itu, kepada seluruh calon mahasiswa baru Akademi Perikanan Kamasan Biak, diharapkan hadir dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PKKMB sesuai waktu yang telah ditentukan. Demikian informasi ini disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian pendengar, satu informasi dari Panitia Pengenalan Kehidupan Kampus PKKMB Akademi Perikanan Kamasan Biak tahun akademik 2026-2027.
1: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Selain itu, di New Rehab 2.0, peserta mandiri atau PBPU yang masih memiliki tunggakan iuran, tetapi saat ini terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya, seperti pekerja penerima upah atau penerima bantuan iuran, juga dapat mengikuti program rehab dengan maksimal cicilan sampai 36 kali. Jadi, selama mereka terdaftar aktif di segmen lainnya, mereka dapat melunasi tunggakan iurannya melalui program rehab.
1: Terus, gimana cara daftarnya?
2: Seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dapat mendaftar program rehab di aplikasi mobile JKN atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
1: Berikut cara mendaftar program rehab melalui aplikasi mobile JKN.
2: Pertama, buka aplikasi mobile JKN.
1: Kemudian, pilih fitur New Rehab 2.0.
2: Akan muncul jumlah tunggakan masing-masing peserta.
1: Setelah itu, segel formulir persetujuan dan pilih jangka waktu cicilan.
2: Kemudian, akan muncul simulasi cicilan per bulan yang telah memperhitungkan cicilan dan iuran bulan berjalan.
1: Lakukan konfirmasi persetujuan, lalu masukkan PIN mobile JKN.
2: Pendaftaran rehab selesai.
3: Cut, cut, cut, cut. Kapan mulai syutingnya ini?
2: Tunggu apa lagi?
1: Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu dengan
2: New Rehab 2.0.

0: Oh, kangkung sayur.
1: Pintar. Nah, sekarang coba aku hitung. Ikannya ada berapa?
0: 1, 2, 3, ada 3 potong.
1: Kalau sayurnya lebih banyak atau lebih sedikit dari ikan?
0: Lebih banyak, Mama. Setengah piring isi sayur, setengahnya lagi keladi sama ikan.
1: Ih, Mama punya anak pintar sekali. Mama-mama, bapak-bapak, dari meja makan pun anak bisa belajar. Saat anak mengenal dan menyebutkan nama serta jenis makanan, itu melatih literasi. Saat anak menghitung, membandingkan, dan mengenal jumlah, itu melatih numerasi. Dan jangan lupa, lengkapi gizi anak dengan isi piringku. Setengah piring berisi sayur dan buah, setengah lainnya makanan pokok dan lauk pauk seperti keladi, sagu, dan ikan. Jadi, makan bukan cuma bikin kenyang. Dari meja makan, kita orang juga bisa belajar.
0: Mama, saya jadi tahu banyak hal dari meja makan.
1: Mari biasakan anak mengenal makanan, menghitung, dan membandingkan porsinya, serta memilih makanan bergizi setiap hari. Literasi berkembang, numerasi terlatih, anak tumbuh sehat dan kuat. Mari mulai dari piring makan anak di rumah. Pesan ini disampaikan oleh Yayasan Rumsram bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor dengan dukungan UNICEF melalui pendanaan pemerintah Jepang.

pendengar, kami cukupkan dulu lagu-lagu hiburan untuk Anda. Selanjutnya kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita dari Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya aktivitas lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas atau TNWK. DPR RI mendorong Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Banjarmasin buka selama 24 jam. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas TNWK. Penegakan hukum dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Ikhwan Wijaya.
1: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
2: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam Matala Lampung Ofirsa Firdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
1: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
2: Sementara itu, Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam, namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
3: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya, tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan.
2: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana DPR RI mendorong Mall Pelayanan Publik Kota Banjarmasin buka selama 24 jam. Konsep pelayanan publik 24 jam saat ini tengah didorong melalui Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP. Juma Muhammad melaporkan.
4: Agar kalau bisa unit layanan di sini ini jangan bukanya hanya formalistik.
5: DPR RI mendorong Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Banjarmasin menerapkan pelayanan publik selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam sepekan 24/7. Dorongan itu disampaikan Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karasayuda saat melakukan kunjungan kerja ke MPP Kota Banjarmasin. Didampingi Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Tektona, Kunjungan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda bersama sejumlah kepala SKPD. Ripki Nizami menilai keberadaan MPP tidak cukup hanya menjadi tempat berkumpulnya berbagai unit pelayanan dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Menurutnya MPP harus memberikan mekanisme pelayanan yang lebih fleksibel dibandingkan kantor pelayanan utama, termasuk dari sisi waktu operasional. Ia mencontohkan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi yang dapat muncul kapan saja, seperti ketika kehilangan KTP atau SIM. Kondisi tersebut menurutnya tidak semestinya membuat masyarakat harus menunggu sampai hari kerja berikutnya.
4: Agar kalau bisa unit layanan di sini ini jangan bukanya hanya formalistik, hanya memenuhi kewajiban asal punya mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik itu kan harusnya adalah satu mekanisme pelayanan yang berbeda dengan pelayanan yang ada di kantor. Satu, lokasi yang harus berbeda. Yang kedua, waktu pelayanan.
5: Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Tektono mengatakan konsep pelayanan publik 24/7 saat ini tengah didorong melalui Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP. Menurut Rahmadi, penerapan pelayanan 24/7 bukan berarti seluruh pegawai harus bekerja dan berada di lokasi pelayanan selama 24 jam. Hal yang paling penting adalah memastikan layanan tetap tersedia dan dapat diakses masyarakat kapanpun diperlukan. Selain soal jam operasional, Rahmadi mendorong Pemko Banjarmasin juga mengembangkan inovasi pelayanan yang memiliki karakteristik daerah.
6: Gerakan Nasional Pelayanan Publik 24/7, maksudnya bagaimana? Pelayanan itu ada loh 24 jam 7 hari. Dan saya tadi memberitahu pada Bapak Kepala PTSB, apa yang berbeda dengan, berikan sesuatu yang berbeda dengan kabupaten kota yang lain. Ada 384 pelayanan publik. Nah, di depan kita ada sungai. Kenapa Anda memberikan sesuatu berbeda, yaitu pelayanan melalui sungai, seperti budaya di Banjar, di pola seperti apa pula. Jadi sesuatu yang berbeda.
5: Sementara itu, Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda menegaskan Pemko Banjarmasin berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan melalui MPP yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu lokasi. Ia mengatakan peningkatan kualitas pelayanan tidak cukup hanya dengan menyediakan gedung, loket, dan berbagai aplikasi. Pembenahan juga diperlukan terhadap kualitas sumber daya manusia, standar dan kecepatan pelayanan, pengelolaan pengaduan, hingga integrasi teknologi dan jaringan antar tenan di MPP. Jumaah Muhammad melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lain, di mana kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Singkawang, Kalimantan Barat telah berlangsung selama sekitar 15 hari. Api dilaporkan terjadi di 3 kecamatan dan tersebar di sejumlah lokasi hingga tingkat kelurahan. Berikut Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Singkawang, Kalimantan Barat telah berlangsung selama sekitar 15 hari. Api dilaporkan terjadi di 3 kecamatan dan tersebar di sejumlah lokasi hingga tingkat kelurahan. Diketahui, kondisi lahan gambut yang terbakar menjadi kendala karena api kerap muncul kembali meski sebelumnya telah berhasil dipadamkan. Wakil Wali Kota Singkawang, Muhammadin, mengatakan ketebalan gambut di sejumlah lokasi mencapai 7 hingga 8 meter. Kondisi tersebut menyebabkan api dapat terus menyala di bawah permukaan tanah dan kembali muncul beberapa kali dalam sehari. Untuk itu, pemadaman dilakukan oleh tim gabungan melibatkan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta unsur dan masyarakat api.
8: Jadi memang karena kondisi gambut ini bisa sampai 7-8 meter. Jadi untuk pemadaman dengan kondisi air yang memang saat ini agak susah ya, kekeringan, kita pun melakukan pengambilan air melalui mobil. Sampai saat ini kita masih tahap pemadaman.
7: Selain memadamkan api, strategi utama saat ini adalah melakukan blokade agar kebakaran tidak menyebar ke wilayah lain. Kapolres Singkawang AKBP Dodi Yudianto Arwan menyebut bara api dapat berpindah dan memicu titik kebakaran baru. Selain melakukan pemadaman, petugas juga menjalankan upaya kemanusiaan untuk mengantisipasi dampak asap terhadap kesehatan masyarakat.
9: Selain upaya-upaya pemadaman itu sendiri, kami juga melakukan upaya-upaya kemanusiaan selain pemeriksaan kesehatan. Ini karena melihat dampak-dampak kesehatan bagi masyarakat sekitar, seperti pembagian masker dan juga pemeriksaan kesehatan gratis. Di samping itu pula, seperti tadi disampaikan oleh Pak Wakil, kendala-kendala yang dihadapi khususnya personil yang turun di lapangan, cuaca yang tidak ada hujan.
7: Diketahui pemadaman karhutla di Kota Singkawang dilakukan oleh tim gabungan melibatkan TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta unsur masyarakat peduli api. Hingga saat ini, petugas masih melakukan pemadaman dan upaya pembatasan agar api tidak meluas. Dari Kalimantan Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat memperpanjang status darurat kekeringan hingga akhir Oktober seiring tingginya permintaan air bersih oleh warga. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
10: Kekeringan di Kabupaten Bogor semakin meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor mencatat permintaan bantuan air bersih berdatangan hingga 32 wilayah kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor Ade Hasrat mengatakan permintaan bantuan air bersih sebenarnya sudah muncul sejak awal Juni 2026. Namun intensitas permintaan terus meningkat seiring kondisi kemarau yang semakin panjang. Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan kondisi kekeringan sebagai tanggap darurat dan diperpanjang hingga akhir bulan Oktober mendatang.
11: Saya nggak bilang ramah ini ya, tapi memang sepertinya ada siklus per 3 tahunan. Yang dulu terberat itu tahun 2023, hampir sama seperti ini. Kita bahkan sampai mengeluarkan itu 8 juta liter tahun 2022, hampir seperti ini juga. Kejadiannya hampir ini, jadi ada siklus sepertinya per 3 tahun sekarang gitu. Sejauh ini kami sudah selalu melakukan himbauan khususnya untuk para desa tangguh bencana dengan kencana, kecamatan tangguh bencana untuk persiapan mengantisipasi. Sebenarnya kita juga ini jadi agak tadi di awal kan diperkirakan puncaknya di September, maka menurunnya akan di Oktober.
10: Pemerintah daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga, BTT, untuk mendukung penanganan bencana, termasuk operasional pendistribusian air bersih ke wilayah terdampak. Menurut Ade, dana BTT dapat digunakan untuk sejumlah kebutuhan penanganan di lapangan, salah satunya pembelian bahan bakar minyak untuk mendukung armada pengangkut air. Seperti dikatakan Bupati Bogor Rudi Susmanto, pemerintah Kabupaten Bogor telah menyediakan toren penampung air untuk diisi oleh tim Satgas Penanggulangan Kekeringan di Kabupaten Bogor.
12: Sudah ada toren-toren yang dibangun di beberapa desa yang ada di Kabupaten Bogor. Sehingga tim yang dipersiapkan, BPBD, Damkar, beserta OPD lainnya, yang dari distribusi air ke toren-toren yang sudah kita persiapkan. Kita pun mempersiapkan beberapa potensi-potensi yang masih bisa. BNPB kita melihat dari kemarin sudah melakukan beberapa modifikasi-modifikasi cuaca di wilayah udara Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Tetapi tidak banyak potensi-potensi awan yang bisa dijadikan hujan.
10: Kolaborasi antar instansi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di berbagai wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satunya adalah pasokan air gratis dari PDAM Tirta Kahuripan yang menjadi salah satu sumber bantuan terbesar yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di saat kekeringan. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 7:52 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi Arwo untuk Anda yang saat ini menjalani aktivitas ya di tempat tugas Anda ataupun di tempat usaha Anda, selamat menjalani aktivitasnya. Ya, dan pendengar, kami masih temani Anda dengan hiburan dan juga informasi inspirasi untuk Anda. Selamat pagi untuk Anda.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Dan baik pendengar, satu informasi kami hadirkan untuk Anda dari rri.co.id, RRI Biak. Ya, pendengar, gelaran RRI Fest 2026 oleh RRI Biak selama 3 hari tanggal 3 hingga 5 September 2026 mampu menarik perhatian warga masyarakat dengan sejumlah agenda kegiatan setiap harinya. Salah satunya adalah Bazar UMKM. Sebanyak 9 pelaku UMKM yang membuka stand setiap hari mulai pukul 8 hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur di halaman kantor RRI Biak mengaku mendapat rezeki dan penjualan produk. Ya, salah satu pelaku UMKM mengatakan bahwa puji Tuhan selama 3 hari mengikuti kegiatan RRI Fest sangat membantu kami, apalagi dengan kondisi ekonomi saat ini yang cukup menjadi tantangan bagi kita selaku pelaku UMKM. Namun terima kasih karena RRI sebagai wadah promosi yang efektif dan sangat tepat untuk memperkenalkan usaha produk kami. Hal ini diungkapkan oleh Chief Cliff Alexander dari Teras Cemara. Hal yang sama juga disampaikan oleh Rahayu, pemilik Rahayu Catering di Biak. Luar biasa acara RRI Fest karena kami merasa sangat terbantu dan mendapatkan rezeki dagangan laris manis. Ya, terima kasih RRI Biak. Semoga di tahun-tahun depan lebih banyak lagi UMKM yang dilibatkan, ujar Rahayu. Ya, sementara Kepala RRI Biak Isnardi SE mengatakan sejumlah agenda kegiatan berupa gerakan pangan murah, GPM, Bazar Umum, Donor Darah, CKG, obrolan edukasi lingkungan, senam bersama, dan bersih-bersih lingkungan digelar RRI Biak dengan melibatkan beberapa pihak. Terima kasih atas kerjasama dan juga berbagai dukungan hingga kegiatan RRI Fest dapat terselenggara dengan baik. Ya, sebelumnya Ketua Panitia RRI Fest 2026 Tri Rian menyebutkan rangkaian kegiatan RRI Fest tahun 2026 dengan agenda berupa GPM selama 2 hari berkolaborasi dengan Bulog Biak, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Biak Numfor, Donor Darah kerjasama dengan PMI Biak, terkumpul 69 kantong darah. Sedangkan bersih-bersih lingkungan melibatkan komunitas Tresero Biak Numfor dan Bazar UMKM melibatkan pelaku UMKM di Biak Numfor. Ya, pendengar, itulah kegiatan RRI Fest menyongsong HUT RRI ke-81.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Biak pagi ini. Biak arwo ini.
1: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih dengarkan Pro 1 RRI Biak saat ini. Pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi seluruh umat Kristiani di mana saja berada yang mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Biak, baik melalui FM 96,1 MHz dan juga melalui RRI Digital. Dari ketinggian frekuensi 96,1 MHz Program Bahasa 1 Radio Republik Indonesia Biak, kami ucapkan selamat hari Minggu bagi seluruh umat Kristiani di mana saja berada. Dan baik pendengar, kami kembali menghadirkan lagu-lagu rohani yang akan kami hadirkan ke ruang dengan Anda di saat pagi hari ini, menghantarkan seluruh umat Tuhan yang akan beribadah di hari ini, bulan September, tepatnya tanggal 6 September 2026. Selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan gentar.

terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program Masa Tu Radio Republik Indonesia Biak. Pendengar, kami informasikan untuk Anda siaran langsung ibadah Minggu pagi di hari ini, Minggu 6 September 2026, akan kami siarkan langsung dari GKI Ruth Yenures. Dan nanti ibadah Minggu pagi ini akan dipimpin oleh Pendeta Feni H.P. Hukubon SMTH.

Baik pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Ruth Yenures. Hari Minggu 6 September 2026 dengan pemimpin ibadah Pendeta Feni HP Hukubun SMTH. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.

dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Sementara berdiri, mari kita memuji Tuhan bersama dari nyanyian rohani nomor 5. Nyanyian rohani nomor 5 kita menyanyi pada baitnya yang pertama. Hai makhluk Allahu besar,

mendengarkan hukum Tuhan di minggu pagi hari ini berdasarkan Keluaran pasal 20 ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-17. Demikian hukum Tuhan bagi kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anak, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing di tempat kediaman. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama. Jangan mengingini rumah sesama. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledai atau apapun yang dipunyai sesama. Demikian hukum Tuhan bagi kita. Kiranya Roh Kudus memampukan Bapak Ibu jemaat dan saya untuk memperlakukan hukum Tuhan ini dalam kehidupan di minggu yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Jemaat dipersilakan ke depan. Jemaat kekasih Kristus, kita akan datang untuk merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Allah. Untuk itu jemaat siapkan nyanyian Mazmur 6. Nyanyian Mazmur 6, kita menyanyi baitnya yang pertama setelah kita mengaku dosa. Dan baitnya yang ketiga kita nyanyikan setelah kita mendengar berita anugerah Allah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita hendak merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku akan dosa kita sungguh-sungguh. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita sedang menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada di dalam. Tapi jikalau kita mengaku dosa, maka Ia yang adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, kami sebagai hamba-hamba Tuhan datang di hadapan Tuhan. Kami sebagai jemaat-Mu datang di hadapan-Mu ya Bapa. Kami tertunduk dan kami mengaku bahwa di sepanjang perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan, kami tidak mampu untuk berjalan dalam kasih dan anugerah-Mu.

kadang-kadang mendukakan hati Tuhan dan mendukakan hati sesama kami. Oleh karena itu, ketika kami ada di minggu pagi hari ini, Bapa ampuni kami untuk setiap salah dan dosa. Palingkan